0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sonora pagi terus berlanjut menemani sahabat-sahabat Sonora di pagi ini. Sudah sampai mana nih perjalanannya? Semoga yang macet-macet bisa segera terurai dan bisa segera cepat sampai ke tujuan ya, sahabat-sahabat Sonora semuanya. Yang pasti Anda sekarang boleh sampaikan pendapat, harapan, atau komentar Anda terkait dengan kepala BGN yang baru menggantikan Nanik S. Deang yang mengundurkan diri beberapa hari lalu karena faktor kesehatan. Jadi sudah ada Masdar Sudaryono yang tentu saja ada harapan dari masyarakat bisa memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis menjadi lebih baik dengan menjadi kepala Badan Gizi Nasional. Anggarannya besar, tentu menjadi sesuatu yang harus dikawal terus ya sahabat Sonora. Dan kalau bicara terkait dengan kepala BGN yang baru ini, memang Sudaryono sendiri menegaskan bahwa tujuan program MBG ini adalah untuk menyediakan gizi yang sesuai. Ia mengatakan program BGN adalah makan bergizi gratis dan bukan makan enak gratis. Ini dia statement dari Sudaryono.
1: Ini kan bukan hanya kemudian kita bikin, tujuannya kan adalah beyond itu, bahwa kita menyediakan gizi yang sesuai. Ingat itu ya, kita menyediakan gizi yang sesuai. Ini namanya makan bergizi gratis. Bukan makan enak gratis atau bukan makan banyak gratis, bukan. Tapi makan bergizi gratis. Nah, tentu saja yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemenuhan gizi kepada anak-anak yang memang harus diberi sentuhan gizi. Termasuk juga ibu hamil, ibu menyusui, dan juga lansia.
0: Itu statement dari Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional. Program MBG juga disebutnya tidak hanya memberi gizi ke anak-anak, melainkan turut membantu peredaran ekonomi di desa-desa. Menurut Sudaryono, program MBG memberi manfaat untuk perekonomian di desa-desa secara penuh kepada masyarakat, khususnya petani, peternak, dan lain-lainnya, seperti pengusaha UMKM lokal. Nah, gimana nih pendapat dari sahabat-sahabat Sonora? Boleh Anda sampaikan komentar Anda, harapan Anda, masukan Anda kepada kepala BGN yang baru ini, nanti akan saya bacakan satu persatu. 0812 122 9200.

0: Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
1: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.

0: Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Ya, jangan lupa langsung klik saja brokosmart.com ya untuk produk-produk berkualitas dari Broko. Bisa belanja juga di sana, sahabat Sonora, brokosmart.com. Atau sahabat juga bisa download aplikasinya di Play Store maupun di App Store. Bro Connect nama aplikasinya. Selamat pagi Ibu Tuti Ratnaning sih, mohon diinfokan ke dinas terkait dong, air pam daerah Pecenongan mati dari semalam, tidak ada pemberitahuan sebelumnya, mohon ditindaklanjuti dari Ibu Tuti. Pak Rudi, tujuan benar program MBG tapi cara yang salah dan dengan orang-orang yang salah karena tidak kompeten di bidangnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa MBG dijadikan program dan ajang bisnis baru yang dilegalkan oleh negara. Pemerintah tidak mau melihat langsung dan hanya mendengar laporan dari mereka yang ABS katanya. Rudi Pancoran, Jakarta Selatan. Informasi sahabat Sonora, ini tol jor dari Bambu Apus ke Kampung Rambutan padat sampai tunnel Pasar Bo. Ada kecelakaan tabrak beruntun yang melibatkan 4 kendaraan di tol jor terowongan Pasar Bo arah Pondok Indah. Lalu lintas sudah padat hingga Bambu Apus. Kemudian ada Bu Oriza, kita beri saja kesempatan kepada Pak Sudaryono dan jajarannya amanah dan tidak lagi kecurangan. Tidak ada lagi kecurangan yang menimbulkan korupsi. Semangat pagi Bu Oriza, jangan terlambat sarapan ya katanya. Cuaca Rawalumbu cerah pagi ini. Terima kasih ya untuk informasi dan juga komentarnya. Satu informasi lalu lintas juga kita akan simak kali ini, ada Pak Indra dari Joglo, Jakarta Barat. Selamat pagi Pak Indra, silakan.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Yudi. Sahabat Sonora, dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kami memantau di ruas tol Jor W1 dari gerbang tol Kamal Utama yang mengarah Kembangan masih terpantau bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jor W2 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Joglo juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Berbelok kiri kami memasuki ruas arteri di Jalan Joglo Raya dari eksit tol Joglo yang mengarah ke Taman Alpa Indah bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang mengarah ke Simpang Serengseng terpantau padat cenderung tidak bergerak imbas adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebonjeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Pak Indra informasinya. Kemudian untuk sahabat Sonora, kontraflow yang diberlakukan di tol Jagorawi ini sudah selesai ya. Cimanggis kilometer 17.200 sampai dengan Cipayung selesai diberlakukan lajur kontraflow pada pagi ini.

0: Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience. Aksi nyata rehabilitasi mangrove di Indonesia. Di balik upaya menjaga hutan mangrove terbesar di dunia, Indonesia menjalankan program Mangroves for Coastal Resilience atau M4CR. Program ini dilaksanakan di 4 provinsi prioritas, yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Tak hanya memulihkan ekosistem mangrove, M4CR juga memperkuat pengembangan usaha masyarakat pesisir agar manfaat mangrove dapat terus dirasakan hingga generasi mendatang. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.
1: Redaksi Kompas Bicara.
2: Baik sahabat-sahabat Sonora, redaksi Kompas Bicara pagi ini kita akan bahas berita-berita menarik ya, beberapa di harian Kompas yang terbit untuk edisi Jumat 24 Juli 2026. Dan kami di studio Sonora Jakarta sudah terhubung bersama dengan Mas Andreas Marioto, wakil redaktur pelaksana harian Kompas. Selamat pagi Mas Mar.
3: Pagi, selamat pagi.
2: Terima kasih
3: Mas Yudi. Siap. Sama-sama.
2: Untuk waktunya Mas Mar, judul utama berita di harian Kompas edisi hari ini adalah era kuota hangus berakhir, sisa data milik konsumen. Ini catatan terkait apa nih Mas Mar?
3: Ya, sebenarnya ini kan isu lama lah ya. Orang mempertanyakan ketika membeli paket data begitu, dan sisanya masih banyak lah gitu. Nah, tapi sementara waktunya kan sudah selesai, misalnya sebulan gitu ya, 3 hari, 4, 7 hari seperti itu gitu. Nah ini sisanya bagaimana konsumen yang merasa membeli kok hilang gitu. Nah kemudian ada sejumlah orang menggugat ke MK. Ini prosesnya lumayan lama juga gitu, dan kemarin ada putusan bahwa sisa data itu tetap menjadi hak konsumen, intinya tidak hangus gitu. Nah ini putusan nomor 273 ya kemarin ya. Nah ini unik nih, putusannya sudah ada, intinya itu menjadi hak konsumen, tapi bagaimana ini menyelesaikannya. Jadi katakanlah kita beli paket yang sebulan sekali gitu ya, nah sisanya itu ditaruh di mana. Nah ini yang kita juga masih menunggu ya, penyelesaiannya seperti apa gitu. Tidak berarti terus ditambah untuk periode berikutnya gitu. Nah, kita tunggulah kalau ini. Tapi menariknya bahwa MK berani memutuskan sisa paket data itu tetap menjadi hak konsumen alias tidak hangus.
2: Menjadi hak konsumen, kita tunggu nih supaya hak konsumen bisa diberikan ya sesuai dengan
3: hak. Betul sekali ya. Cuma ini kita nunggu aturannya untuk penyelesaiannya seperti apa.
2: Iya. Wah ini sudah berlangsung bertahun-tahun Mas. Berarti berapa banyak itu ya. Baik. Yeah. Mas Mar, berita menarik apa lagi nih dari Harian Kompas edisi hari ini Mas Mar?
3: Ya ini kita di halaman 1 juga ya. Soal inklusivitas, di mana anak-anak di Lampung, di Pabel itu bisa berkreasi di panggung mode gitu. Jadi mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih, dan ternyata mereka sangat kreatif serta menarik gitu. Dan sejumlah orang terlibat. Intinya teman-teman di Fabel itu bukan sesuatu yang harus, bukan kelompok masyarakat yang sekedar menerima bantuan gitu ya, tapi memang bisa melakukan sesuatu yang menarik, menghibur, dan juga bisa tampil di panggung mode seperti itu.
2: Wah ini menarik, inklusivitas dari Lampung saat panggung mode jadi ruang yang setara. Wah ini menarik. Soal berita kuota tadi juga ada di Sonora, di kompas.id ya Mas ya. Ini aplikasi cek registrasi yang dikembangkan. Siap. Kemudian juga di rubrik sosok, ini ada sosok Pau Kubarsi, remaja berjiwa veteran. Ini maksudnya gimana nih? Jiwa.
3: Ya waktu Piala Dunia kemarin dia kita sebut apa nih, remaja yang berprestasi lah ya gitu ya. Memang di tim Spanyol ini banyak pemain muda gitu. Bahkan sebelumnya Yamal itu kan juga pernah mendapat predikat sejenis ya, sebagai pemain muda. Nah ini Ubarsi ini juga mendapat predikat yang sama. Intinya bahwa selain menjadi juara dunia, Spanyol juga mendapat beberapa penghargaan ya, salah satunya ini pemain muda yang potensial. Dan tentu ini menambah darah bagi Spanyol untuk Piala Dunia ke depan, di mana mereka juga jadi salah satu tuan rumah ya. Nah, ini menarik nih, juara dunia tahun ini 4 tahun lagi menjadi penyelenggara di tempat penyelenggaraan. Nah, kita tunggu nih kiprah Ubarsi ini 4 tahun mendatang. Jadi kalau dibaca ini nanti dia berumur 23 tahun ya. Nah, kita tunggulah 4 tahun lagi.
2: 4 tahun lagi ya. Jadi ini saya baru baca wajah baby face, tapi kemampuan di lapangannya itu yang menunjukkan dia seperti sudah matang begitu ya.
3: Betul, betul.
2: Ubarsi ini menarik. Betul. Dan ya kita tunggu, betul kata Mas Mar tadi, 4 tahun lagi ketika Spanyol menjadi tuan rumah, apakah bisa mempertahankan gelar juara ya, di tempat sekali. Sendiri, di kandang sendiri ya Mas Mar.
3: Ya, dan dia kalau bisa berarti mendapat 3 kali Piala Dunia ya.
2: Iya.
3: Kita lihatlah.
2: Kita lihat, siap. Mas Mar, terima kasih banyak untuk waktu dan diskusinya pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi,
3: selamat
2: Mas Mar.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Ya, demikian sahabat-sahabat Sonora, masih banyak berita menarik lainnya di Harian Kompas edisi hari ini yang bisa Anda nikmati. Dan tentu saja Anda bisa akses klik langsung kapanpun dan dimanapun untuk berita-berita menarik lainnya dalam format digital melalui laman kompas.id.
1: Demikian redaksi Kompas Bicara.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta masih terus semangat di Sonora pagi. Semakin cerah mataharinya, cerah sekali sudah mulai terlihat ya. Dan kalau mau senam-senam sedikit di pagi hari ini gak apa-apa juga sih. Ya, karena udara pagi, cahaya matahari pagi masih sehat ya. Katanya sih vitamin D-nya bagus ya buat tulang kita. Jadi gerak-gerak sedikit, stretching-stretching di luar, di halaman rumah, sambil menikmati senam udara dan sinar matahari pagi gitu ya. Kak Sita, aku senam di tempat aja katanya. Ada Maya Sagita Bornat, siap ya. Ada Zin Mei Mei, ada Trisha Francisca. Selamat pagi Nene Fria dari Kuningan, Bu Sapta. Lancar kayak Serpong Cikunir. Oh, lalu lintasnya lancar. Ada Zin Mei Mei berkicau. Oh, ada Bang Amir Mahmud, selamat pagi. Cerah ya dari Parung Bogor pagi ini. Mama Sabil, ada juga Hello Smile. Ya, kita juga masih membahas soal kepala BGN yang baru. Sudaryono mengaku ia dan keluarganya tidak memiliki satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Hal tersebut ia sampaikan usai pelantikan dirinya sebagai kepala Badan Gizi Nasional pada hari Rabu lalu.
1: Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak ada keluarga saya yang punya dapur.
0: Ya, Sudaryono pun meminta masyarakat segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada oknum-oknum yang menekan sarjana penggerak pembangunan Indonesia di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

0: Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com ya, sahabat Sonora. Klik langsung brokosmart.com. Dilihat langsung produk-produk berkualitas nih dari Broko. Dan tentu saja bisa menjadi pilihan untuk melengkapi kebutuhan di rumah Anda. Bisa belanja langsung juga di sana, sahabat Sonora. Brokosmart.com. Sekali lagi, klik langsung Broko Smart.

dari Adele, Set Fire to the Rain, 51 menit lepas dari pukul 7 di pagi hari ini. Sudah sampai mana nih perjalanan sahabat-sahabat Sonora semuanya? Hati-hati, ini informasi kecelakaan tadi melibatkan 4 kendaraan beruntun di Tol Jor, terowongan Pasarbo, arah Pondok Indah. Lalu lintas sudah padat hingga bambu apus. Ada Ibu Diah dari Senen, selamat pagi, happy Friday. Kemudian dari Pak Jimmy Tekol, ini ngomongin soal kepala BGN yang baru dilantik Rabu lalu ya. Program baik tidak akan berhasil tanpa pengawasan yang ketat. Tindak oknumnya, libatkan yang ahli pada bidang yang diperlukan. Jadi serahkan pada ahlinya. Sesuatu yang tidak diserahkan pada ahlinya, ya biasanya tinggal tunggu kehancurannya saja gitu. Ada pepatah mengatakan seperti itu. Ada Pak Cahyawan Tanamas, susah dipercaya katanya. Sementara itu ada Ibu Nita Susanti, pagi Sonora, kalau bisa di kantin sekolah aja MBG ya, atau dibentuk kan uang untuk setiap siswa ya, dibeli di kantin pakai voucher gitu. Ini saran dari Ibu Nita di Sunter. Kemudian tadi juga ada Pak Rudi, selamat pagi Pak Rudi. Dan memang kepala BGN yang baru ya, Sudaryono, meminta masyarakat dan jajaran internal untuk tidak ragu melaporkan pihak yang menekan. Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG kepada aparat penegak hukum. Sudaryono menegaskan dirinya tidak asing dengan tata kelola program makan bergizi gratis. Sebelum dilantik menjadi kepala BGN, ia telah terlibat dalam pembahasan awal program tersebut serta menangani urusan rantai pasok pangan saat menjabat Wakil Menteri Pertanian.

0: Apan waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali menegaskan rokok elektrik bukanlah alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Justru, menurut Budi Gunadi, pengguna rokok elektrik berpotensi meningkatkan resiko penyakit tidak menular sekaligus membuka celah penyalahgunaan narkotika, terutama di kalangan anak dan remaja. Menteri Kesehatan menegaskan berdasarkan bukti ilmiah yang ada, rokok elektrik tidak lebih aman dibandingkan rokok konvensional, bahkan sejumlah negara telah melarang peredaran rokok elektrik sebagai langkah perlindungan kesehatan masyarakat. Tokyo mencatat jumlah rawat inap harian terkait panas tertinggi sejak 2010 pada hari Rabu lalu. Layanan darurat mencatat satu orang meninggal dunia dan 4 orang dalam kondisi kritis. Dinas Pemadam Kebakaran Tokyo mengatakan 453 orang dilarikan ke rumah sakit, jumlah harian tertinggi sejak pencatatan dimulai pada tahun 2010. Jumlah pengerahan layanan darurat pada hari itu juga mencapai angka tertinggi dalam 63 tahun terakhir.
2: Demikian Sonora Update.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Masih di Sonora Pagi, pagi yang semakin cerah mataharinya, sahabat Sonora. Tetap semangat ya, sahabat-sahabat yang di Jumat ini tetap harus beraktivitas, harus work from office. Sementara yang lain ada yang menjalani bekerja, tetap bekerja tapi dari rumah ya, work from home. Untuk beberapa sahabat-sahabat yang mungkin ASN ya, masih ada penerapan kebijakan WFH untuk hari Jumat. Berita terbaru nih, sahabat Sonora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyentil keras masih adanya pihak yang dahulu pada zaman kolonial disebut sebagai Londo Ireng pada hari ini. Dalam catatan sejarah Indonesia, Londo Ireng merujuk sebagai sebutan bagi pribumi yang dianggap berkhianat dengan membantu atau bekerja untuk penjajah Belanda. Dan Prabowo berpendapat sejak zaman penjajahan dulu sudah ada orang-orang Indonesia yang tidak patriotik dan justru mengabdi kepada bangsa lain. Pada saat yang sama, Prabowo menyindir ada media yang disebut seakan menafikan fakta bahwa pemerintahannya telah banyak merenovasi bangunan gedung sekolah. Ia mengatakan sejauh ini pemerintah telah memperbaiki sekitar 67 ribu lebih bangunan sekolah di Indonesia, dan tahun depan ia menginstruksikan agar jumlahnya ditambah hingga 100 ribu sekolah. Meski begitu, Prabowo enggan menyampaikan siapa media yang ia maksud. Prabowo hanya menduga bahwa publik juga sudah mengetahui tanpa harus ia sebutkan secara rinci. Pada saat yang sama, Prabowo menyebut ada pihak yang mengkampanyekan Indonesia akan runtuh alias collapse. Ia mengatakan prediksi itu selalu meleset dan Indonesia justru tumbuh lebih kuat.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Ya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Hey, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat Sonora, mencari rumah baru mulai dari 4 miliaran di Alam Sutra, kenalkan ya, ada Rumi at Cluster Aruna, cluster terdepan dari akses gerbang tol Alam Sutra yang baru saja launching bulan Juli ini. Rumi, ini adalah hunian dua lantai terbaru di downtown Alam Sutra, mengusung konsep modern tropical living yang dirancang untuk menghadirkan kenyamanan bagi keluarga modern dengan lokasi strategis yang memudahkan akses menuju Mall at Alam Sutra, IKEA, Jakarta Premium Outlets, Universitas Bunda Mulia, hingga berbagai pusat bisnis. Setiap unit telah dilengkapi smart home system, smart door lock, AC di setiap kamar tidur, ada solar water heater, CCTV, premium kitchen set, dan sanitary, sehingga Anda dapat menikmati kenyamanan sekaligus kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Tidak hanya itu, tersedia juga berbagai fasilitas eksklusif seperti clubhouse, swimming pool, lapangan basket, dan area bermain anak yang siap melengkapi gaya hidup seluruh keluarga. Rumi hadir dengan pilihan luas bangunan mulai dari 121 hingga 204 meter persegi, sehingga Anda dapat memilih hunian yang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Khusus pembelian melalui KPR Express hingga akhir Juli 2026, Anda bisa mendapatkan subsidi biaya akad sebesar Rp50 juta. Rumi, the brighter side of Aruna, awal baru untuk kehidupan yang lebih cerah. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp 0813-1777-3838. Saya ulangi ya, 0813-1777-3838, atau kunjungi websitenya di www.alamsutrahomes.com. www.alamsutrahomes.com.

0: Informasi jalan tol.
1: Update info tol kita mulai dari tol Haka Jor S. Pagi ini ada Mas Arief dari tol Haka Jor S, Sentra Komunikasi dan Informasi Tol Jor S yang akan menyampaikan pantauannya pagi ini. Silakan, Mas Arief.
2: Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arief, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol Haka Jor S. Dari Taman Mini menuju arah Pasarbo terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya dari Lenteng Agung menuju arah Ampera ke arah Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S pada pagi hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Haka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Yudi.
1: Baik, terima kasih Mas Arief. Selamat bertugas kembali, salam setuju, selamat sampai tujuan. Lanjut di tol dalam kota, dari Halim ke Cawang sampai dengan Tegal Parang, lalu lintas pagi ini terpantau padat. Sebaliknya padat di Tomang sampai dengan Slipi. Untuk tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat dari Karang Tengah sampai dengan Kebonjeruk. Sebaliknya arah Tangerang lancar. Ruas tol Jagorawi dua arah lancar, tol Jor dari Jatiwarna arah Pondok Indah padat, tol Jakarta Cikampek arah Cikampek lancar, sebaliknya padat di Cikarang Barat kilometer 31850 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Pantauan di tol layang MBZ pagi ini dua arahnya terpantau lancar.

0: Broko, Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Langsung klik saja brokosmart.com ya, sahabat Sonora, untuk tahu produk-produk terbaik dari Broko yang akan membuat rumah Anda semakin smart ya. Sekali lagi, klik langsung brokosmart.com.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

lagi. Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengumumkan mundur sebagai kuasa tim kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi hingga tindak pidana pencucian uang. Pada hari Kamis kemarin, keputusan itu diumumkan usai rentetan kritik terhadap dirinya sejak mengumumkan diri sebagai kuasa hukum Febri. Hotman mengaku kondisi kesehatannya saat ini dalam kondisi yang tidak baik. Sambil duduk di atas kursi roda, dia bilang baru mendapat perawatan di rumah sakit karena saraf kejepit. Dan Hotman juga bilang dirinya diberikan painkiller atau pereda nyeri dari dokter sebelum mengumumkan mundur dari tim kuasa hukum Febri Adriansyah. Dia mengaku juga sempat menunjukkan sebuah tongkat yang digunakan untuk membantunya berjalan dan sempat mengalami sakit saraf kejepit atau hernia nukleus pulposus tepatnya di bagian pinggang bawah. Dia sudah menjajal beberapa metode pengobatan mulai dari pijat tradisional, tusuk akupunktur hingga menjalani operasi saraf kejepit di Singapura. Dan dia mundur dari tim kuasa hukum tersebut untuk fokus pada pengobatan sakitnya tersebut.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami, yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR.

Ya, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak atau sidak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi alias Dapur Makan Bergizi Gratis. Ini tidak tanggung-tanggung ya, beberapa hari setelah dilantik, dan sidaknya dilakukan dini hari, Jumat dini hari, sahabat Sonora. Pukul 4.20 waktu Indonesia Barat, subuh-subuh ya. Ini merupakan sidak perdana Sudaryono setelah resmi dilantik menjadi Kepala BGN pada hari Rabu lalu. Dua SPPG yang disidak, yakni SPPG Pasir Kuda 003 yang terletak di daerah Bogor Barat dan SPPG Cipaku 2 di daerah Kota Bogor. Sidak kedua berlangsung pukul 3 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ada tujuan utama dalam sidak tersebut ya, disampaikan Sudaryono. Ya, ingin menyemangati dapur dan petugas yang memang sudah bekerja dari dini hari untuk memasak di dapur-dapur SPPG. Sudaryono menyebut proses produksi MBG yang ada saat ini sudah berjalan baik ya, so far so good katanya. Kepala SPPG-nya juga sudah menunjukkan kebersihan dari proses pemasakan dan juga penyajian. Disampaikan Sudaryono menemui langsung para petugas hingga kepala SPPG. Ada satu pesan yang ia titipkan dalam sidak tersebut, yaitu kepada kepala SPPG, pengawas gizi maupun akuntan dan semua petugas di dapur, bekerja dengan hati. Bekerja bukan hanya cari duit, yang penting kasih makan katanya, tapi betul-betul dilihat dan juga dilakukan dengan sepenuh hati. Apalagi sudah menambahkan, sudah ada standar yang perlu dipenuhi dalam

produksi makanan MBG tersebut. Dan dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga menegaskan akan menindak SPBG yang bermasalah. Ia bahkan tidak segan akan menutup dapur yang tidak bisa memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, maupun proses pelayanan.

0: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah yang dipimpinnya tidak anti terhadap kritik, sebab kritik merupakan salah satu bagian penting dalam sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa caci, maki, dan fitnah bukanlah kritik, melainkan tindakan yang merusak. Dalam sambutannya pada peringatan hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa di JCC, Prabowo menambahkan pemerintah terbuka terhadap saran konstruktif demi perbaikan, akan tetapi ia menyampaikan akan tegas menghadapi penyebaran kebohongan yang dapat mengganggu stabilitas bangsa. Klub Liga Inggris Arsenal disebut akan menyertakan penyerang asal Swedia Victor Gyökeres dalam paket transfer demi mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Manajemen Arsenal disebut ingin menambah daya gedor di lini depan setelah performa Alvarez bersama Manchester City dan timnas Argentina terus menanjak. Gyökeres yang baru bergabung musim lalu disebut akan menjadi tumbal strategis untuk mendatangkan pemain dengan pengalaman dan fleksibilitas lebih tinggi tersebut.
3: Demikian Sonora Update.

Sahabat Sonora, harga minyak dunia kembali jebol ya, level 100 dolar Amerika Serikat per barrel pada hari Kamis kemarin, tertinggi sejak 2 bulan terakhir. Memanasnya harga minyak kali ini karena konflik baru Timur Tengah yang kian mengancam gangguan pasokan minyak global. Minyak mentah Brent yang menjadi patokan minyak global naik sekitar 7% menjadi 100,69 dolar Amerika Serikat per barrel. Ini adalah penutupan tertinggi Brent sejak 22 Mei. Sedangkan harga minyak jenis West Texas Intermediate naik 6,17% menjadi 92,19 dolar Amerika Serikat per barrel, tertinggi sejak 4 Juni. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies, Celios Nailul Huda, mengatakan harga minyak dunia masih berpotensi meningkat selama konflik geopolitik belum mereda. Menurutnya, harga minyak dunia berpotensi mencapai 120 dolar Amerika Serikat per barrel jika eskalasi konflik terus meningkat. Huda memperkirakan harga minyak dapat menyentuh 110 dolar Amerika Serikat per barrel pada bulan Agustus. Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai Indonesia masih cukup aman menghadapi lonjakan harga minyak dalam jangka pendek, namun posisi Indonesia mulai memasuki zona waspada.

Ada yang viral nih sahabat Sonora, sebuah mobil mewah Toyota Alphard ini di Pelikan Crossing halte Bundaran HI seberang Hotel Pullman punya aksi, melakukan aksi yang membahayakan para pejalan kaki yang sedang menyeberang di zebra cross Pelikan Crossing tersebut, sehingga ditegur penjaga keamanan atau satpam di lokasi. Namun dalam video yang beredar, dinarasikan sejumlah orang dari dalam Alphard justru diduga mengintimidasi satpam yang menegur tersebut. Ketegangan antara orang di dalam mobil Alphard dan satpam itu telah dimediasi di pos polisi Tamrin atau pos polisi Bundaran HI. Ini terjadi pada hari Rabu 22 Juli yang lalu. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brail Arnold Rondonuwu menuturkan kedua pihak mendatangi pos polisi untuk meminta bantuan penyelesaian masalah. Keduanya lalu sepakat berdamai, saling memaafkan, dan berjabat tangan, sahabat Sonora. Dan ternyata setelah ditelusuri, sahabat Sonora, plat nomor Toyota Alphard tersebut yang menerobos traffic light di Pelikan Crossing Bundaran HI diduga bodong atau tidak sesuai peruntukannya. Dan berdasarkan penelusuran di fitur layanan Samsat, situs resmi Bapenda Jawa Barat, nomor polisi D1828XHQ yang terpasang di mobil tersebut ternyata terdaftar untuk kendaraan merek Daihatsu merek warna silver metallic, dan kode wilayah D pada plat tersebut merujuk pada Jawa Barat sejalan dengan data registrasi yang tercatat di Badan Pendapatan Daerah provinsi tersebut. Ya, ternyata bukan untuk plat nomor Alphard, sahabat Sonora, tapi untuk merek mobil lain. Ya, sudah menggunakan plat palsu, malah ingin menerobos traffic light, membahayakan para pejalan kaki, mau ribut pula sampai ke pos polisi, sahabat Sonora. Terlalu ya.

0: Dari The Calling Wherever You Will Go, 23 menit lepas dari pukul 9 di pagi ini, kita akan update informasi lalu lintas dari Jalan Meruya Ilir. Pak Indra kali ini akan menyampaikan informasi hasil pantauannya. Selamat pagi Pak Indra, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Yudi, sahabat Sonora. Pantauan arus lalu lintas kami memantau di Jalan Meruya Ilir Raya dari Simpang Pesanggerahan yang mengarah ke Jalan Meruya Selatan. Pada umumnya masih bergerak ramai dan lancar, begitu pula arah sebaliknya, dan akan tersendat normal menjelang lampu pengatur lalu lintas interkon Taman Kebonjeruk. Memasuki ruas Jalan Meruya Selatan dari Meruya Ilir yang mengarah ke Gerbang Tol Meruya Selatan 2 terpantau bergerak ramai dan lancar. Arah sebaliknya terpantau padat imbas dari lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Pak Indra. Ada Pak Albertus Ridwan Sanjoto juga tadi menyapa dari Cempaka Putih, Letjen Suprapto. Salam sehat semua untuk semua sahabat-sahabat Sonora. Kemudian pantauan di Jalan Kamal Raya, depan kampus BSI arah pintu air terpantau padat imbas adanya proyek pengecoran jalan pagi ini. Silakan bisa dicermati sahabat yang melintas. Ibu Erpin ya, ini selamat pagi juga. Ada Pak Santoso Pranata. Santoso Pranata, selamat pagi Pak Santoso. Salam sehat dan bahagia juga untuk semua sahabat-sahabat dan kru Sonora yang mendengarkan pagi ini.

Ya, sahabat Sonora, meskipun sekarang sudah masuk musim kemarau, BMKG memprediksi sejumlah wilayah berpotensi diguyur hujan pada hari Jumat 24 Juli hari ini. Hujan diprediksi akan turun dengan intensitas ringan hingga sedang. Secara umum, dalam periode sepekan ke depan, cuaca Indonesia masih didominasi curah hujan rendah. Memasuki dasarian 3 Juli 2026, sebagian besar wilayah Indonesia masih diperkirakan berada dalam kondisi relatif kering. Curah hujan kategori rendah diprediksi mencakup sekitar 76,54% wilayah, sementara kategori menengah sebesar 23,36% dan kategori tinggi hanya sekitar 0,09%. Kondisi ini terutama berpeluang terjadi di sejumlah besar Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, serta beberapa wilayah Papua. Namun demikian, BMKG memprediksi hujan masih berpeluang terjadi dalam sepekan ke depan. Aktivitas Madden-Julian Oscillation secara spasial diprediksi memasuki wilayah Indonesia bagian selatan. Selain itu, gelombang Rossby Ekuatorial juga diperkirakan melintas sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan sehingga dapat membantu meningkatkan aktivitas konvektif di wilayah yang dilalui. Tidak hanya gelombang Rossby Ekuatorial, gelombang Kelvin juga diprediksi masih aktif di sebagian wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Sirkulasi siklonik yang terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua diperkirakan semakin menguat dan menarik massa udara dari wilayah Indonesia bagian barat ke timur. Kondisi tersebut memicu pembentukan daerah belokan dan perlambatan angin dengan suhu muka laut yang masih cukup hangat. Potensi pembentukan awan hujan diprediksi meningkat di sebagian wilayah. Ya. Oleh karena itu, meskipun pola cuaca kering diperkirakan lebih dominan, hujan masih akan turun. Variasinya masih berpeluang terjadi di secara lokal di sejumlah wilayah di Indonesia ya, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan. Dan waspada juga, ini ada potensi angin kencang terjadi di beberapa wilayah di tanah air. Untuk Banten, Bengkulu, Jabar, Jatim, Kalbar, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat.

0: Ya sahabat-sahabat yang tengah berkendara pada pagi menjelang siang kali ini, sudah mulai mendung lagi sahabat Sonora. Pantauan di tol dalam kota saat ini, kontraflow dari Halim sampai Senayan sudah selesai ya, sudah tidak diberlakukan lagi. Kemudian informasi kecelakaan dari teman-teman Jasa Marga disampaikan, terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di Cikunir kilometer 11600 arah Cikampek, melibatkan kendaraan Mitsubishi Pajero di lajur kiri, masih dalam proses penanganan petugas. Kita juga akan simak informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh Pak Indra dari Jor W ya, Jalan Outer Ring Road Cengkareng Jakarta Barat. Selengkapnya Pak Indra silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Yudi, sahabat Sonora masih melanjutkan pantauan kami. Kali ini kami memantau di ruas tol Jor W2 dari gerbang tol Muruya Selatan 2 yang mengarah Kembangan, pada umumnya masih bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jor W1 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Pantai Indah Kapuk juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di simpang susun Penjaringan, kendaraan yang mengarah ke tol Sediatmo baik yang mengarah ke Pluit ataupun yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari Flyover Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem terpantau padat merayap. Cuaca cerah berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Pak Indra. Kemudian sahabat yang melintasi sekitar Cakung ya, tepatnya di Jalan Cakung Cilincing, lalu lintas pagi ini di putaran JGC, Jalan Cakung Cilincing Jakarta Utara, barier tetap terpasang sementara, yang berputar tetap satu lajur untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas. Ini terpantau juga antrian truk-truk kontainer di sepanjang ruas jalan tersebut ya sahabat Sonora, hati-hati untuk Anda yang melintasi titik tersebut. Anda juga boleh melengkapi informasi-informasi yang kami on air kan, silakan boleh WhatsApp langsung di 0812 122 9200.

Setoran nilai tukar rupiah berada di posisi 17.979 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Jumat pagi ini. Mata uang rupiah melemah 43 poin atau 0,24% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Pergerakan rupiah sejalan dengan sejumlah mata uang Asia yang berada di zona merah terhadap dolar Amerika Serikat. Yuan China turun 0,01%, peso Filipina melemah 0,1%, ringgit Malaysia terkoreksi 0,12%, serta dolar Hong Kong turun tipis 0,01%. Sementara itu mata uang Asia lainnya justru menguat terhadap dolar Amerika Serikat, seperti dolar Singapura yang naik 0,01%, yen Jepang menguat 0,05%, dan won Korea Selatan melonjak 0,79%. Di sisi lain, mata uang utama negara maju kompak menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Euro Eropa naik 0,06%, pound sterling menguat 0,04%, dolar Australia terapresiasi 0,1%, dolar Kanada naik 0,08%, dan franc Swiss menguat 0,05%. Analis mata uang Du Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah berpotensi melanjutkan pelemahan di tengah meningkatnya sentimen risk off global akibat eskalasi geopolitik terbaru di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga minyak mentah dunia. Ia memperkirakan nilai tukar rupiah bergerak di kisaran 17.900 hingga 18.050 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini.

Ya, sahabat Sonora, menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, Sonora Pagi berakhir sudah untuk edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Akan hadir sesaat lagi Sonora Hits ya, dengan lagu-lagu hits yang akan menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkomentar, berbagi info, dan juga sudah mendengarkan ya dari pagi tadi. Kita jumpa lagi dalam program-program lainnya. Stay tune terus di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth, bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, media partner Sonora FM 92 Jakarta.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sonora Network.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Liputan Sonora.
2: Sampai Sonora, PLN Electric Run 2026 mentargetkan pengurangan emisi sebesar 24.278 kg CO2. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Lia. Lia, silakan.
3: Baik, sahabat Sonora, PLN Electric Run 2026 resmi diluncurkan hari ini. Direktur Retail dan Niaga PT PLN Persero, M. Fahru Rozi, mengatakan PLN Electric Run 2026 menargetkan 8.000 peserta dan pengurangan emisi sebanyak 24.780 kg CO2. Fahru Rozi menyampaikan penyelenggaraan tahun ini mengajukan sertifikasi World Athletics Label untuk kategori Half Marathon, sekaligus tetap menghadirkan kategori 5K, 10K, dan Half Marathon agar dapat diikuti oleh berbagai kalangan.
4: Ini impact yang akan kita sumbangkan untuk event nanti 24.780 CO2. Dan lagi 24.780 CO2 yang impact emisi akan kita kurangi.
3: Ya, sahabat Sonora, menggandeng Harian Kompas sebagai organizer, PLN Electric Run 2026 mengajak masyarakat berlari sambil membawa semangat perubahan menuju masa depan yang lebih hijau melalui tema Powering Our Green Future. Wakil pemimpin redaksi Harian Kompas, Adi Prinanto, mengatakan event lari ini merepresentasikan sinergi antara gaya hidup sehat dan kehidupan kepedulian terhadap lingkungan sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya kesehatan serta keberlanjutan. Demikian Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
5: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat siang, sahabat Sonora. Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya suatu kampanye besar yang menyuarakan bahwa Indonesia akan kolaps. Tetapi Indonesia tidak kunjung kolaps seperti yang dikampanyekan itu. Menurut Presiden, masyarakat Indonesia seharusnya mendukung pemerintah, bukannya malah menurunkan moral pemerintah. Namun Presiden Prabowo pun mengklaim pemerintahannya tidak anti kritik. Dari dunia teknologi, sahabat Sonora, eksperimen keamanan yang dilakukan OpenAI berubah menjadi insiden siber lintas korporasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perusahaan pembuat ChatGPT itu mengungkapkan agen akal imitasi atau AI otonom yang sedang diuji berhasil keluar dari lingkungan pengujian tertutup oleh atau sandbox, mengakses internet, lalu meretas infrastruktur perusahaan AI Hugging Face. Sementara itu, CEO OpenAI, Sam Altman, mengatakan insiden ini menjadi peringatan baru tentang pesatnya kemampuan model AI mutakhir.
2: Demikian Sonora Update.
4: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Selamat siang sahabat Sonora. Senang sekali saya Rico Marbun bisa ketemu lagi bareng Anda ya. Oke, selama 2 jam saya akan temani Anda. Tentunya Anda yang saat ini sudah gabung di live TikTok Sonora, selamat siang. Ada Bang Tama, ada Bang Ronald, kemudian sudah bergabung ada Mbak Tami juga sudah bergabung ya. Oke, nanti akan saya coba bergantian menyapa sahabat-sahabat Sonora yang sudah masuk di WA maupun di TikToknya Sonora. Baik sahabat Sonora, satu permintaan lagu sudah saya terima ini dari Mas Aan yang ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Lagunya dari Lady Gaga. Salam untuk alumni SMAN Semandel ya, 82 Jakarta. Sehat selalu, makasih Om Rico, sama-sama ya. Oke, ada juga Mas Tama yang sudah bergabung. Tadi minta lagu dari Kavana ya. Oke, sebentar nanti saya cek lagunya, sepertinya sudah ada ya. Bang Tama, semoga terhibur ya, lagunya sudah saya temukan ya. Untuk Anda yang lain silakan, nanti saya akan gabung juga dengan teman-teman yang ada di WA, yang ada di TikTok, boleh silakan gabung ya. Oke, okay. WA-nya sudah tahu 0812-122-9200. Mas Aan di Purbalingga ini lagunya, semoga terhibur.

0: Anda masih mendengarkan AMKM Siang.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music, dan sahabat-sahabat Sonora di Sonora Network ya. Kita akan sapa sahabat-sahabat yang sudah gabung. Di kesempatan siang hari ini ada Mas Agung Santoso lewat WA di Meruya Selatan. Lagunya judulnya Sheila on Seven, Sepia. Ini untuk semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada, untuk kru juga dan juga kru yang lagi siaran. Baik, salam sehat. Tetap semangat dan jangan lupa makan siang. Terima kasih Mas Agung, lagunya sudah siap. Kita ke Bu Foni, tadi sudah bergabung. Lagunya dari Hunter X, judulnya Golden. Oke, untuk kru yang bertugas dan titip salam untuk Bu Sylvia, Bu Nur di Pekalongan, Pak Edi Sutopo, Bu Yulia Pastel, Bu Rianti juga dapat salam nih Bu Rianti. Ada Mbak Wati, juga Bu Liliani, ada Lena dan juga Naufal. Oke, itu dua dari WA ya. Kita juga mau ke WA sudah, sekarang saya ke TikTok deh. Oke, tadi ada yang minta lagu dari Ruth Sahanaya, judulnya Keliru ya, Mbak Tinul ya. Oke, siap. Bu Ariza juga sudah gabung, minta lagu dari Citra Scholastica dengan Pasti Bisa. Langsung aja deh, kita nikmati lagu-lagu pilihan dari Anda. Ini lagunya keren-keren ya. Selamat nikmati siang hari ini dengan mungkin sarapan siang yang nikmat ya. Selamat nikmati AMKM Siang.

Ya, saya ingin sapa untuk sahabat-sahabat yang mungkin saat ini sedang di jalan. Anda sedang bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta dalam program acara AFKM Siang. Oke, berikutnya saya akan putarkan lagu, untuk Mbak Tinul ya. Lagunya dari Rusana ya dengan Keliru. Ini teman-teman di TikTok sudah ramai banget, nanti diingetin lagi saya ya. Kalau kelupaan, sudah dimasukkan di playlist, tapi untuk menyapanya nanti boleh di-type ulang lagi ya. Tadi juga Bu Oriza minta dari Citra Scholastika. Langsung saja kita dengarkan dua lagu, Rusana ya dan Citra Scholastika.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
2: Selamat siang sahabat Sonora, kita langsung menuju tol dalam kota. Lalu lintas ini padat di Pulut sama dengan rest area Kapuk. Imbas antrian kendaraan menuju kawasan rest area. Kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang, info yang kami dapatkan untuk menuju Jakarta tersendat dari Kebon Jeruk sampai dengan Tomang, sebaliknya menuju Tangerang ini tersendat menjelang rest area kilometer 13. Lanjut kita bergeser menuju ruas tol Jagorawi, lalu lintasnya lancar di kedua arahnya. Kemudian informasi di ruas tol Jakarta Cikampek menuju Cikampek tersendat di Bekasi Timur sampai dengan rest area kilometer 19. Sebaliknya padat di Karawang Barat sampai dengan kilometer 45 menuju Jakarta. Imbas dari kegiatan ataupun penanganan kecelakaan di lokasi ya. Kita sekarang bergeser satu lagi informasi yang kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga atau Road Command Center untuk tol layang MBZ lalu lintas lancar di kedua arahnya.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Satu lagu dulu, kita akan ke Surabaya, ada Bunda Berliana yang tadi sudah gabung, minta lagu dari Chris Patti, saya pilihkan ya, judulnya Lagu Rindu. Semoga terhibur ya Bunda ya, salam juga untuk teman-teman di Surabaya, cuaca di sana panas pol katanya. Chris Patti, Lagu Rindu, ini dia lagunya Bunda Berliana.

0: Waktunya bingkisan hari bahagia.
1: Yeay, waktunya bingkisan hari bahagia sahabat Sonora. Ada sahabat-sahabat yang tentu saat ini merayakan hari bahagia ya. Kita akan coba menyapa, ini ada yang akan menyampaikan, mengucapkan gitu ya. Ada Kak Linawati sudah bergabung dengan kita. Kak Lina, selamat siang.
2: Siang.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Ini lagi di jalan atau gimana nih?
2: Lagi, baru kelar makan.
1: Oh, kelar makan. Baik, Kak Lina ini siapa yang berbahagia siang hari ini?
2: Bestie aku.
1: Bestie?
2: Bestie sudah lama tak berjumpa.
1: Bestie, kalau bestie itu pertemanannya nggak sebulan dua bulan ya?
2: Dua hari sih. Enggak.
1: Oh, dua hari juga boleh jadi bestie ya?
2: Ya, udah lama juga lah. Berapa tahun ya, lupa ya. Dari 8 tahun adalah.
1: Oh, jadi udah pas ini ya, pas kuliah atau SMA tuh biasanya? Atau
2: kuliah
1: di satu kota yang sama tentu ya, di Jakarta?
2: Lebih dong, enggak, bukan kuliah.
1: Apa tuh?
2: Lebih
1: ya.
2: Dari apa ya, lupa loh saya. Ya pokoknya udah lama-lama lupa iya. Aku.
1: Lupa ya, bestinya. Oke, ini memang setiap bestinya ulang tahun selalu ingin menyampaikan gitu ya?
2: Iya, masa nggak ngucapin?
1: Oh gitu.
2: Tapi di blog mas.
1: Oh gitu. Baik, kira-kira boleh tahu nggak kenangan apa yang ya menyenangkan atau suka duka nih dengan bestinya nanti nih yang ulang tahun? Ada nggak kisah-kisah suka duka gitu, Kak Linawati?
2: Apa ya?
1: Apa? Ayo.
2: Lebih sering kulineran nih, sahabat kulineran.
1: Oh gitu. Baik, kuliner apa di mana nih? Di dekat rumah atau sampai keluar kota, ke Bogor, ke mana, ke Puncak begitu?
2: Enggak, baru ke yang di dekat-dekat aja sih. Belum sampai keluar kota, belum.
1: Oke, baik. Oke, Kak Linawati, kita akan coba hubungi ya. Kira-kira nih siapa yang berbahagia nih. Kita akan coba cek nih ya. Kita tunggu sebentar. Oke. Oke, sebentar. Belum diangkat nih ya. Halo? Oh. Sebentar. Wah, kita akan coba hubungin lagi ya. Kita ngobrol dulu ya, deh. Okay. Yang berbahagia mungkin lagi sibuk ya. Kalina, kalau kulineran, kalau boleh tahu menu favoritnya apa nih? Makanan, minuman misalnya, sebelum kita nanti gabung dengan
2: Padang
1: yang berbahagia.
2: Dong.
1: Hah? Apa?
2: Padang.
1: Nasi Padang? Jangan-jangan setiap merek nih udah sering ini ya, dari satu tempat ke tempat lain gitu ya.
2: Ini kalau boleh jujur di depan saya ada rendang sih.
1: Oh, menikmati rendang.
2: Di restoran Padang nih.
1: Oh, oke, baik. Luar biasa ya. Sendirian atau boleh tahu sama siapa nih? Sama teman-teman kantor ya?
2: Enggak, lagi sama teman juga tadi. Baru kelar main tenis.
1: Oke, wah keren ya. Bayangin rendang siang hari ini agak-agak panas. Minumnya apa? Jus ya?
2: Kopior.
1: Kita masih menunggu bestinya ini, nanti kita akan coba hubungin lagi ya. Kita akan coba cek.
2: Belum
1: ini
2: kan.
1: Ini soalnya sesuatu yang istimewa ya sahabat Sonora ya, untuk Anda yang mungkin juga merayakan hari bahagia, berulang tahun gitu ya. Oke. Okay. Kita akan coba cek ini. Hai, halo. Halo.
3: Halo.
1: Siapakah ini? Halo.
3: Halo.
1: Halo. Ya. Langsung aja deh Kak Linawati disampaikan.
3: Terus. Ya.
2: Happy birthday.
3: Thank you.
2: Semoga sehat-sehat terus. Panjang umur.
3: Amin.
2: Diberkati. Jalanan kuliner kita makin panjang.
1: Terima kasih.
3: Oh iya.
2: Makin
3: kita
2: jago
3: internasional
2: nih,
3: lagi ya.
2: Iya. makin jago nih ngudek kopinya. Dia barista mas.
1: Oh oke.
2: Punya toko kopi juga.
1: Kak Uci barista.
2: Terus,
1: ya.
2: Tapi dia atlet padel juga. Jadi
1: waduh.
2: Semoga bisa nih ngejar bolanya. Service lob, backhand, forehand semua.
1: Waduh, duh, duh, duh, duh, duh.
2: Semuanya ya.
1: Kayak Linawati di
2: bawah. Ya. Apa?
1: Hah? Dibongkar aja semuanya, boleh.
2: Terakhir-terakhir, semoga ada cita-cita yang selama ini belum, yang masih ke pending ya, yang belum terrealisasi, semoga bisa terwujud di 2026 ini. Amin.
1: Oke. Okay. Kak Uci, boleh loh kalau mau merespon. Ini spesial loh, on air ini seluruh Indonesia, seluruh dunia nih denger ini. Silakan Kak Uci, ada yang ingin disampaikan?
3: Thank you so much.
2: Udah gitu doang nih.
1: Bingung ya. Mau lagu apa nih? Saya siapin lagunya dari Andin, boleh ya?
2: Boleh, boleh.
1: Apa? Boleh ya, selamat ulang tahun. Nanti saya coba cari, saya siapkan untuk Kak Uci dan juga Kak Linawati ya. Oh iya, selamat juga nih dapat uang digital ya, 250.000. Wah, keren.
2: Buat kulineran langsung.
1: Aduh. Selamat ya. Selamat berbahagia ya.
2: Thank you.
1: Aduh, luar biasa. Baik. Itu aja Kak Linawati, Kak Uci ada yang ini?
2: Iya.
1: Cukup? Okay,
2: terakhir, God bless you, miss you, love you semuanya.
3: Thank you
1: ya Kak Uci ya. Bye-bye. Terima kasih banyak. Oke. Okay.
3: Bye.
1: Baik, sahabat Sonora itu tadi dua tamu kita yang berbahagia dan mengucapkan Kak Linawati dan juga Kak Uci. Sekali lagi selamat ulang tahun ya Kak Uci ya. Sahabat Sonora di usia yang baru ini selalu semoga Anda terus diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semua harapan baiknya bisa tercapai. Nah, kalau lagi ulang tahun, biasanya kita kasih hadiah untuk orang tersayang ya. Tapi kali ini coba kasih hadiah untuk diri sendiri juga yuk. Salah satunya dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun loh ya, tetapi siapapun bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa tindak lanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan, karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat ya, kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Pesan ini sahabat Sonora disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
0: Nantikan Bingkisan Hari Bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM.

Ya, siang hari ini sahabat Sonora, saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk Kak Yulia Chan. Juga berulang tahun di kesempatan hari ini ya. Anda yang lain yang berulang tahun, kelahiran maupun pertambahan usia ya, atau mungkin wedding anniversary, selamat ulang tahun ya. Semoga berbahagia dan sehat selalu ya. Kita teruskan AMKM siang.

Sekali lagi selamat berbahagia berulang tahun untuk sahabat-sahabat Sonora yang berulang tahun. Saya mendapatkan informasi nih beberapa ya dari TikTok. Ini juga ada yang akan berulang tahun, yang sedang berulang tahun, ada ucapan dari Kak Chat Bucet Ngada. Oke, Mas Panda juga ingin menyampaikan ucapan untuk istrinya, Ibu Nur Hasana. Ibu Nur, semoga panjang umur, sehat selalu ya. Kak Hanum juga mau menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk temannya, ada Kak Dita Yulinar Ismaini, semoga panjang umur. Oke, selamat ulang tahun ya. Bang Deddy Amalo, hai. Ada juga sahabat-sahabat yang lain sudah bergabung ya. Oke, kita ke WA sebentar. Ada Kak Guya di Bogor, lagunya minta Mariah Carey Without You. Lagunya buat Mas Riko aja. Wah, keren. Makasih banyak loh ya. Oke, semangat kerja. Terima kasih. Kak Guya, terima kasih ya di Bogor. Oke, ada tadi Tengbu dia minta lagu dari Simple Plan, Jet Lag. Oke, lagunya sudah saya dapatkan. Tadi juga di WA sudah ada bergabung dengan kita sebentar. Oh, ada Philip ya. Philip sudah bergabung, minta lagunya dari David Guetta dengan David Guetta ya, Forever Young. Ini featuring Alpha Max dan Alpha Foil ya. Oke, kita sudah ketemu lagunya. Ditunggu ya Mas Philip ya di WA. Tadi ada Kak Guya di WA dan Pak Teng pun tadi gabung di TikTok Sonora. Ini lagunya, sahabat-sahabat Sonora, semoga terhibur ya.

Ya, semoga lagunya bisa memberikan hiburan tersendiri ya sahabat Sonora ya. Ada Mbak DM di Pemalang, Jawa Tengah hadir. Ada Mas Panda juga. Tahun ini almarhum ayah Mas Panda sudah 6 tahun meninggal dunia, Bang Riko. Pendengar setia Sonora setiap siang. Oke. Makasih banyak untuk Mas Panda. Terus bersama dengan Sonora ya.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang sahabat Sonora. Anggota Komisi 11 DPR Amin Aka meminta Kementerian Keuangan menjelaskan secara terbuka mengenai dasar hukum, ruang lingkup, serta batas kewenangan pelibatan unsur TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Menurutnya penjelasannya diperlukan agar kebijakan tersebut tidak memunculkan berbagai penafsiran di tengah masyarakat. Amin Aka menegaskan Komisi 11 pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah meningkatkan kepatuhan perpajakan, namun ia mengaku Komisi 11 belum membahas soal rencana pelibatan TNI Polri tersebut. Mahkamah Konstitusi atau MK menegaskan operator telekomunikasi wajib melindungi konsumen atau pelanggannya dari skema kuota internet hangus. Perlindungan terhadap pelanggan dapat diberikan lewat fitur atau layanan akumulasi kuota internet hingga pengembalian. Hakim MK Adis Kadir menjelaskan, MK tidak dapat mengabaikan bahwa kuota internet telah menjadi kebutuhan penting dalam masyarakat. Namun formula tarif dan skema layanan tidak boleh hanya ditaruh dalam sudut pandang komersial penyelenggara telekomunikasi, tetapi harus tetap menjamin adanya perlindungan bagi pengguna.
1: Demikian Sonora Update.
2: Ya, sudah satu jam kita manfaatkan waktu untuk memenuhi permintaan pesanan lagu dari Anda ya. Ada Kak Tricia Francisca, sudah bergabung siang Bang Rico di TikTok Sonora ya. Tapi saya mau ke WA dulu deh. Ini ada Bu Liliani ya, sudah nunggu ini katanya. Lagunya dari Stefani Putri ya. Untuk Pak Edi, Bu Yulia, Bu Foni, Bu Nur, Bu Riza, Bu Sylvia, ucapannya selamat maksi, semoga sehat bahagia ya. Lagunya Af. Lagunya dari Stefani Putri. Oke. Okay. I love you 3000, betul ya 3000 ya. Oke, okay, tadi juga sudah ada yang bergabung. Kita kembali ke TikTok ya. Sebentar, ini saya harus scroll dulu beberapa sahabat-sahabat yang gabung di TikTok. Takutnya salah nih menyebutkan namanya. Kak Nimas tadi sudah bergabung. Sudah disapa ya. Oke, lagunya tadi dari The Radius, judulnya Teardrop. Nah, ini yang sudah minta lagu. Kemana nih orangnya? Saya harus scroll lagi ya. Gak apa-apa ya. Agak butuh waktu memang ya. Tapi lagunya sudah siap. Untuk Anda yang menginginkan lagu ini ya. Sebentar, saya kok belum ketemu ya. Lagunya sudah ada ya. Oke, nanti saya coba scroll lagi, saya cek lagi beberapa sahabat yang sudah bergabung ya. Oke, tadi ada yang minta juga Wijaya 80, judulnya Terakhir Kali, sudah saya siapkan. Langsung kita nikmati lagu-lagu pilihan dari Anda, tetap di AMKM Siang. Bu Liliani, ini lagunya Bu, semoga terhibur.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya sahabat Sonora, kami ajak Anda menuju Balai Kota DKI Jakarta untuk menyimak laporan dari reporter Sonora Lia Muspiro. Sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kunjungan wisatawan mengalami peningkatan signifikan sepanjang semester 1 tahun 2026. Selengkapnya Lia sudah siap menyampaikan, silakan Lia.
3: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara Wisman ke Jakarta mengalami peningkatan sepanjang semester pertama 2026. Tercatat sebanyak 1,04 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau meningkat 8,17% pada semester pertama tahun 2026.
4: Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara juga naik 8,17%. Menjadi 1,04 juta kunjungan. Karena Jakarta kan dulu hanya dikenal sebagai kota bisnis, pusat pemerintahan, sekarang mengalami peningkatan untuk wisatawan kunjungannya naik secara signifikan.
3: Ya, sahabat semua, sementara itu Pramono juga menyebutkan kunjungan wisatawan Nusantara sebanyak 8,82 juta kunjungan. Menurut Pramono, berbagai kegiatan yang dilakukan di Jakarta mendorong aktivitas ekonomi, pariwisata, dan konsumsi masyarakat. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Geoffrey is back! Dengan tema Recrafted, Shaping the Future, Geoffrey ke-22 kembali menghadirkan karya terbaru dari para desainer dan brand ternama Indonesia. Mulai dari Adri Basuki, Ahmad Syamsuri Muda, Billy Xiong, Howard Lauren, Artonogan, Titi Saputra, Lakon Indonesia, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, Geoffrey Fashion Festival 2026 juga menghadirkan perspektif global melalui partisipasi desainer dari Prancis, Korea Selatan, Singapura, Filipina, dan Laos. Nikmati pula pengalaman berbelanja produk model lokal kekinian dan berkualitas di Fashion Village dan Court Street. Catat tanggalnya, 22 hingga 29 Juli 2026 di Summarecon Mall Kelapa Gading dan 30 Juli hingga 9 Agustus di Summarecon Mall Serpong. Untuk informasi lebih lanjut, cek Instagram @gf3_info dan kunjungi website gf3.co.id. Dukung terus kemajuan industri fashion Indonesia.
1: Baik, saya akan terus coba cek satu persatu WA dan juga teman-teman yang ada di TikTok. Ada Kak Murahitu, selamat siang. Bu Indrianti bersama dengan kita, Bu Oriza juga masih. Ada Mas Bang Jo Cavalera 31 di TikTok Sonora ya. Bu Eli di Tambun, Bekasi. Ini lagunya dari Faith Hill, There You'll Be. Untuk keluarga yang di rumah yang lagi dengerin, juga sahabat Sonora di mana pun berada. Kakak penyiar, kru yang bertugas, Sonora tetap sehat, semangat, lancar, rezekinya amin. Sukses selalu ya. Tambun saat ini cerah. Terima kasih untuk lagunya. Oke. Ada juga tadi Kak Harni ya, sudah bergabung dengan kita. Minta lagunya dari Andiliani Sanggupka. Lagu ini dirilis 93. Oke. Masih sesuai dengan format ya. Oke. Yang minta lagu dari Shane Villain ada Mas Panda tadi ya. Di Glodok, wah, di Glodok Sonora sedang berkumandang ini. Selamat siang, Mas Panda. Salam untuk teman-teman di Glodok ya, yang saat ini sedang dengerin Sonora. Ini lagunya dari Shane Villain, Beautiful in White. Tadi juga ada yang minta lagu dari Club Project Yogyakarta. Wow, it's a legend song ya, sahabat Sonora ya. Tapi bolehlah ya, yang kangen dengan Jogja. Faith Hill, lanjut Shane Villain, Club Project. Sudah kami siapkan untuk temani Anda di kesempatan siang hari ini. Sudah pukul 13 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang gabung di TikTok ini, sahabat-sahabat Sonora ya. Rata-rata memang beberapa menyampaikan kenangan begitu ya. Dulu papa mamanya atau ayah ibunya ini pendengar Sonora. Dan saat ini sudah berpulang begitu ya. Ada yang juga mengingat kepulangannya atau berpulangnya sudah sekian tahun dan sebagainya. Ada Mas Panda ini ya. Besok ya tadi ya. Sudah berapa tahun tadi? 3 tahun ya kalau saya tidak salah ya. Sebentar saya cek ya. Almarhumah Mama sudah 3 tahun Bang. Minta doanya untuk Mama dan juga bokap nyokap ya. Betul. Baik, sama-sama ya. Kita berdoa untuk orang-orang yang kita sayangi, kita cintai. Terima kasih banyak Mas Panda di Glodok, Jakarta Barat.
1: Stay tune terus di AMKM Siang.

Beberapa sahabat berkomentar ya sahabat semua, lagu ini lagu pas di wedding ya. Ya biasa memang diputar begitu ya, di hari-hari pernikahan ketika bride-nya begitu ya mulai memasuki ruangan ya. Shane Fillon, Beautiful in White.

0: informasi jalan tol.
1: Baik, selamat siang untuk Anda saat ini di perjalanan. Kami terima informasi dari rekan-rekan di Jasa Marga Tol Road Comment Center. Kita menuju ruas tol dalam kota, Tol Sidetmo dan juga Tol Bandara. Ini lancar di kedua arahnya, tersendat di Simpang Pluit. Kemudian di ruas tol Jakarta-Tangerang menuju Tomang lancar, sebaliknya Tangerang arah Tangerang tersendat dari Kembangan sampai dengan res area kilometer 13. Ruas tol Jagorawi lancar di kedua arahnya, sahabat Sonora. Kemudian ruas tol Jakarta-Cikampek menuju Cikampek tersendat di Bekasi Timur sampai dengan res area kilometer 19. Sebaliknya padat di Karawang Barat sampai dengan kilometer 45 menuju Jakarta, imbas dari penanganan kecelakaan. Kemudian informasi lainnya, untuk perkembangan di seputar tol layang MBZ, kami terima informasi lalu lintasnya lancar dua arahnya di tol layang MBZ.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Ya, masih ada waktu saya untuk mengudarakan pesanan lagu dari Anda. Kita akan ke Yogyakarta. Ini ada yang pesan lagu dari Club Project ya. Yogyakarta, lanjut Bon Jovi, Bed of Roses, dan lagu dari New Kids on the Block, I'll Be Loving You Forever. Ada juga lagu dari Michael Learns to Rock Someday, dan lagu dari Shania Twain, From This Moment On. Ya, semoga waktunya keburu ya. Salam kenal ini teman-teman yang ada di TikTok, saling sapa ya. Luar biasa. Terima kasih untuk Anda. Ada Bang Panda nih kirim, wow. Terima kasih kirimannya ya. Oke, langsung saja kita nikmati lagu-lagu pesanan dari Anda, sahabat Sonora. Tanpa harus membuang waktu ya. Ya, kita main ke Jogja sebentar. Lanjut kita akan ke Bon Jovi nanti. Dan juga beberapa lagu yang sudah Anda pesan. Yogyakarta.

Sound the Block. Ini lagu terakhir ya, boleh lah ya. Baik, nanti juga saya harus tutup kesempatan kali ini, tapi belum ya, ada satu lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda ya. Semoga terhibur sahabat Sonora. Sampai nanti pukul 14, Rico Marbun temani Anda. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta.

Ya, sebentar lagi memang mendekati pukul 14, tapi ada juga sahabat-sahabat yang kebetulan baru saja mampir ya. Ada Bang Hussein Pelopesi di Dewi Sartika di Cawang ya, terima kasih. Ada Dry 071, ini gabung sahabat Sonora ya. Abadi Radio Sonora, terima kasih banyak ya. Oke, Bu Oriza sudah bye Riko. Bye juga Bu Oriza, sampai ketemu ya Bu Oriza ya. Ada Infinix Smart 20 juga sudah bergabung, nanti juga bisa gabung lagi ya di AMKM Malam. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya sahabat Sonora.

Iya, sudah mendekati pukul 14. Terima kasih banyak sahabat Sonora untuk kebersamaannya. Saya mohon maaf sekali lagi seperti biasa. Bukannya disclaimer ya, memang waktunya kadang-kadang gak cukup karena cukup banyak dan rata-rata lagunya keren-keren gitu ya, yang harus kami hadirkan untuk Anda, permintaan lagu dari Anda. Yang nanti mau gabung di AMKM malam boleh banget di pukul 20 atau jam 8 malam sampai jam 10 ya. Terima kasih banyak yang sudah gabung di live TikTok Sonora. Sudah banyak sahabat-sahabat yang bergabung. Terima kasih untuk gift-nya, untuk like-nya. Keren, luar biasa ya. Saya nanti akan hadir jam 4 sore ya di Sonora hari ini. Silakan yang mau gabung, nanti kita coba live TikTok lah ya, sore-sore sambil temani apapun aktivitas Anda di kesempatan hari ini. Hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026. Baik sahabat Sonora, saya undur pamit ya. Sebentar, saya istirahat sebentar, nanti akan kembali temani Anda. Terus di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Bye-bye sahabat Sonora, sampai jumpa.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang, sahabat Sonora. Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintahnya berhasil mencegah kebocoran anggaran negara sehingga menghemat anggaran hingga 300 triliun rupiah. Ia menyebutkan anggaran itu dapat dihemat karena ada banyak lembaga pemerintah yang menggelembungkan harga saat melakukan pengadaan. Prabowo menyebutkan uang hasil penghematan ini pun kini digunakan pemerintah untuk membiayai sejumlah program andalan seperti makan bergizi gratis dan membangun jembatan. Kita ke berita selanjutnya, sahabat Sonora. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami pertemuan Bupati Kuantan Singgigi atau Kuansing Suardiman Ambi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pendalaman ini dilakukan dalam penyidikan dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut, penyidik memanggil 4 saksi.
0: Demikian Sonora Update.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Adik-adik dan sahabat Sonora, merapat yuk. Kak Sora bawa satu cerita spesial nih yang penuh dengan keajaiban. Siapkan telinga kamu dan biarkan kisahnya mengalir menemani hari ini. Kisah penjual keledai, dongeng dari Kamboja. Dahulu kala di Kamboja, ada seorang bapak bernama Kek. Dia tinggal bersama anak laki-lakinya yang masih kecil. Kek memiliki seekor keledai. Ia merawatnya dengan baik sehingga keledainya tumbuh sehat dan gagah. Suatu hari, Kek berencana akan menjual keledainya karena ia membutuhkan uang.
3: Keledai ini sangat sehat dan terawat. Kalau dijual, harganya pasti mahal. Tapi aku tidak tega membiarkannya berjalan ke pasar. Pasti nanti dia kelelahan. Kalau dia kelelahan, harganya bisa turun. Lebih baik aku memanggulnya saja.
2: Lalu ia pergi bersama anak laki-lakinya menuju pasar. Orang-orang yang melihat Kek memanggul keledainya tertawa terbahak-bahak.
4: Bodoh sekali orang itu. Masa keledainya dipanggul?
2: Ditertawakan seperti itu, Kek merasa malu. Ia lalu meminta anaknya untuk naik ke punggung keledai. Sementara itu, ia berjalan di sebelah keledainya. Saat melewati daerah lainnya, seorang kakek yang berpapasan dengan Kek dan anaknya berkata,
5: "Dasar anak durhaka, dia enak-enakan naik keledai. Kasihan ayahnya dibiarkan berjalan kaki."
2: Kek dan anaknya termenung. Akhirnya mereka berganti posisi. Kek naik ke punggung keledai, sementara anaknya berjalan kaki. Dengan cara seperti ini, lagi-lagi mereka mendapatkan cibiran. Seorang ibu-ibu yang berpapasan dengan mereka berkata,
6: "Dasar orang tua tidak tahu diri. Anaknya dibiarkan jalan kaki sementara ia bersantai-santai di atas keledai."
2: Mendengar komentar itu, Kek dan anaknya hanya bisa garuk-garuk kepala.
3: "Baiklah, ayo kita naik berdua di atas keledai."
2: Begitulah keputusan Kek. Lantas, apa yang terjadi? Seorang pedagang yang berpapasan dengan mereka berkata,
7: "Ya ampun, tega sekali kalian berdua menaiki keledai itu. Kasihan, nanti dia kelelahan. Kalau dijual harganya nanti jadi murah."
2: Kek dan anaknya menjadi bingung. Namun mereka memutuskan tetap berjalan. Kali ini mereka memilih cara mereka sendiri untuk menggiring si keledai ke pasar.
3: "Baiklah anak, kita tuntun saja keledai ini ke pasar. Apapun yang kita lakukan tidak akan memuaskan orang lain. Lebih baik kita lakukan hal yang baik menurut kita."
2: Mereka akhirnya memutuskan untuk menuntun keledai itu menuju pasar. Syukurlah mereka bisa menjual keledai itu dengan harga yang mahal. Wah, gak terasa ya ceritanya sudah habis. Tapi tenang, besok Kak Sora bakal bawain cerita yang lebih seru lagi buat kamu adik-adik dan sahabat Sonora. Sampai ketemu lagi ya.
0: Sonora Indonesia di Sonora FM.

0: Iya, sahabat Sonora, selamat siang untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Memadukan kita. Sahabat Sonora, kepadatan lalu lintas yang terjadi di sekitar kawasan Cakung Cilincing ini disebabkan antri truk kontainer yang akan bongkar muat di pelabuhan. Nah, kita akan update bagaimana kondisinya hari ini dan apa saja langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Untuk membahasnya, kami sekarang sudah terhubung dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Budi Awaludin. Pak Awal, selamat siang, Pak Awal.
1: Halo. Ya, selamat siang, Mas Riko dan para pendengar Sonora, dimanapun Anda berada. Mungkin bisa panggil saya Budi aja, Mas.
0: Oh, siap. Baik. Pak Budi, terima kasih waktunya dengan Sonora. Kita pengen tahu apa yang dilakukan di Sub untuk mengurai kepadatan di lokasi dan bisa dijelaskan bagaimana kondisinya sekarang, Pak?
1: Ya, alhamdulillah kondisi saat ini di kawasan Cakung Cilincing sudah landai, ya sudah berangsur pulih, ya. Dan biasanya kan memang terjadi kemacetan di hari Rabu, Kamis, atau Kamis di Jumat itu ya. Nah, biasanya pada pagi, subuh, dan di malam hari. Nah, itu kemacetan itu dipicu karena memang penumpukan peti kemas kosong, ya, itu karena di pelabuhan banyaknya import yang masuk, ya, dan ekspornya kurang, sehingga banyak peti kemas yang kosong, sedangkan di pelabuhan hanya kapasitasnya atau yardnya itu hanya 65%, sehingga peti-peti kosong tersebut dialihkan, ya, ke depo-depo, ya, yang saat ini berada di sekitar Cakung Cilincing. Dan saat ini depo-depo itu juga sebenarnya sudah overload kondisinya. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan banyaknya mobil dan kendaraan yang antri, ya, untuk masuk depo untuk mengantar peti-peti kemas yang kosong tersebut. Nah, pada hari Rabu kemarin, 22 Juli, saya bersama jajaran Dishub langsung meninjau lokasi dan melakukan beberapa rekayasa lalu lintas, ya, dengan menutup sejumlah putaran balik, ya, di kawasan Cakung, di Yusen Cakung, Batek, dan juga Garden City. Dan hasilnya alhamdulillah cukup signifikan, arus kendaraan mulai terurai dalam waktu sekitar 30 menit setelah penutupan diterapkan. Dan sampai sekarang pun seperti itu, jadi kalau memang terlihat sudah mulai agak macet, maka kita akan melakukan penutupan U-turn tersebut. Karena itu mengunci, ya, di U-turn Cakung menuju Babek, dia mau belok, dan di sana juga mengunci, ada yang mau belok juga di Babek dan juga Garden City, sehingga kendaraan ini nggak bergerak. Dan selain itu, Pak Gubernur juga melakukan dekresi, ya, di Terminal Tanah Merdeka, ya, untuk para supir, ya, para driver yang memang mau beristirahat dan menunggu, daripada menunggu di bahu jalan, bisa beristirahat di Tanah Merdeka, di Terminal Tanah Merdeka. Demikian.
0: Ya, baik. Kadis, ini tentu ada komunikasi tentu yang dilakukan kepada para pemilik armada truk kontainer, ya, agar tidak kecenderungannya kan kadang memakai badan jalan nih untuk parkir dan sebagainya. Adakah komunikasi yang dilakukan, Pak Budi?
1: Ya, kami kemarin mengumpulkan seluruh perusahaan shipping, ya, pelayaran. Kami juga mengumpulkan seluruh perusahaan depo yang ada di sekitar sana, ya. Dan juga kita undang juga Kementerian Perhubungan, ya, melalui Dirjen Laut itu. Dan kami juga mengundang juga dari KSOP dan juga Pelindo. Kita berdiskusi mencari solusi, ya, kemarin itu, dan salah satunya juga kami menginformasikan kepada para perusahaan pelayaran dan juga para depo, ya, depo-depo peti kemas tersebut, ya, agar disampaikan juga kepada para drivernya, jika mereka menunggu di bahu jalan, lebih baik mereka ke Terminal Tanah Merdeka, dan itu gratis, dan di sana bisa lebih enak, lebih nyaman, dan juga bahkan ada tempat istirahatnya. Nah, itu juga sudah kami sampaikan, dan kami juga sosialisasikan juga kemarin, ya, kepada para driver agar mereka bisa ke Terminal Tanah Merdeka untuk beristirahat, seperti itu.
0: Mungkin untuk responnya Pak Budi seperti apa nih setelah disampaikan begitu? Artinya ini ada kepentingan bersama yang harus tetap dijaga begitu. Bagaimana respon para supir truk kontainer ini, Pak Budi?
1: Ya, tentunya kami juga waktu itu, ya, menyampaikan kepada pemilik depo yang tentunya mereka kan biasanya juga ada link dengan atau punya grup WA dengan para driver seperti itu, ya, untuk bisa memanfaatkan itu seperti itu. Dan tentunya dengan digratiskan kan itu nggak memakan biaya ya, dan nggak perlu ada cas yang seharusnya kan di cas itu 50 seperti itu, dan ini kan gratis dan tepat. Nah, namun saat ini sih, kalau yang saat ini karena sudah landai ya, jadi memang tidak ada yang di sana seperti itu.
0: Oke, Pak Kadisub, Pak Budi, ini langkah Disub ini penting untuk kejadian serupa mungkin tidak terulang di kemudian hari. Adakah personil yang disiagakan, Pak Budi?
1: Ya, kami selalu monitor dan juga menyiagakan beberapa personil kita ya, dari Sudin Jakarta Utara dan juga Sudin dari Jakarta Timur, yang masing-masing ada 30 personil lah, untuk jika memang perlu ada penanganan jika terjadi kemacetan lagi. Namun memang yang solusi jangka panjangnya itu kita juga bersama dengan kementerian kemarin pada saat rapat kita akan membuat SOP kepada para depo ya, SOP SPM pelayanan itu seperti apa sehingga nggak terlalu menunggu lama, karena ada juga mereka yang masih belum melakukan digitalisasi dan perlu verifikasi di dalam proses menunggunya itu, dan itu cukup lama. Yeah. Nah, ini kita sampaikan juga kepada mereka bahwa kita akan membuat SOP, nanti akan kita patuhi. Bagi mereka yang melanggar SOP atau SPM yang sudah kita tetapkan dari kementerian dan juga dari Dishub, nah ini tentu akan dikenakan sanksi berupa peringatan, ya SP, segala macamnya, seperti itu. Namun yang memang harus dipikirkan ke depan adalah, saat ini memang kondisinya sudah darurat. DKI Jakarta itu sudah tidak bisa lagi mungkin menampung peti-peti kemas yang terus berdatangan dari import itu. Nah, ini yang perlu penanganan tidak hanya dari Pemprov DKI Jakarta, tapi juga dari kementerian. Nah, kita perlu ada buffer zone. Tambahan buffer zone untuk para supir itu juga nanti bisa untuk menunggu di sana. Nah, ini yang kemarin kesepakatan kita dengan para depo itu juga mereka memang yang dibutuhkan itu adalah buffer zone yang saat ini, dan juga perlu ada dari perusahaan-perusahaan shipping yang saat ini kemarin juga mereka kita sudah diskusi bersama-sama gitu ya, perusahaan shipping ini seharusnya juga bisa menarik peti-peti kemas mereka gitu loh. Jadi ada evakuasi yang tidak hanya mungkin tidak lagi ditumpuk di Jakarta, tapi mungkin mereka bisa membawa ke depo yang ada di luar Jakarta atau membawa dengan kapal mereka sendiri seperti itu. Nah, ada beberapa kemarin perusahaan yang memang langsung bisa membawa 2000 peti kemasnya, dan ini bisa dicontoh oleh perusahaan yang lainnya seperti itu. Karena kalau memang ini dilakukan terus dan kita misalkan hanya menambah depo saat ini di situ, sedangkan ruas jalan tidak bertambah, maka kondisi kemacetan akan terus bertambah. Nah, ini jadi tidak bisa hanya Pemprov DKI Jakarta, perlu juga dari Kementerian Perhubungan dan seluruh pihak dari Pelindo juga kita duduk bareng bersama memecahkan masalah ini. Mungkin bisa di luar Jakarta, mungkin di Kerawang, ya Cikarang atau tempat lainnya untuk dibuka atau depo-depo baru di sana, dan tidak berdekatan lagi dengan kondisi yang saat ini, atau bisa mungkin lebih dekat dengan kondisi pabrik mereka sehingga lebih dekat juga aja. Begitu Mas Riko.
0: Ya, Pak Budi, ini mungkin pertanyaan ataupun hal yang terakhir yang akan saya tanyakan. Ini kan tentu masyarakat nanti akan menggunakan ruas jalan ini. Tadi Pak Kadis menyampaikan sudah melakukan komunikasi, sosialisasi, ada kesepakatan dan sebagainya. Kalaupun nanti terjadi misalnya kemacetan lagi, apa mungkin ada harapan ataupun saran yang disampaikan, himbauan kepada masyarakat, Pak Budi? Silakan, Pak.
1: Ya, tentunya kami ya mengharapkan nanti masyarakat perlu mendapatkan kondisi mendapatkan perjalanan yang aman dan nyaman. Kami juga tidak membatasi kontainer. Kami juga tidak menginginkan barang itu tidak sampai gitu. Tapi yang kita atur adalah operasional dari mereka semua. Yeah. Karena masyarakat berhak mendapatkan kondisi yang aman dan nyaman di jalan. Nah, ini yang perlu tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta, namun juga tanggung jawab bersama. Baik. Seperti itu, dan masyarakat juga perlu mungkin mengerti kondisi pada kondisi yang seperti itu juga bisa mematuhi aturan lalu lintas, memakai helm ya, dan juga tidak melanggar aturan dengan melawan arah segala macam seperti itu. Oke, Mas Rik.
0: Baik, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Bapak Budi Awaludin, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya lewat Sonora. Kami sangat menghargai Pak penjelasan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Budi.
1: Terima kasih Mas Riko.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik, sahabat Sonora, itu tadi Pak Budi Awaludin, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Beliau sudah menyampaikan kepada kita bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk bisa mengurai kepadatan di area kawasan Cakung, Cilincing, Jakarta Utara. Kita teruskan Pesona Indonesia.
2: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Romaria Simbolon, eks penyanyi cilik perempuan yang kini sudah bertumbuh remaja, kini menapaki karir musik yang lebih dewasa dengan merilis single baru bertajuk 24/7. Lagu ini mengusung genre pop akustik dengan sentuhan R&B soul, menceritakan perjuangan mempertahankan cinta dan perasaan rindu yang mendalam akibat hubungan jarak jauh. Lagu 24/7 ini ditulis sendiri oleh Romaria bersama Jose Ali dan Yavi Arya, dan kini sudah meraih lebih dari 1,3 juta streams dalam sebulan pertama perilisannya. Di sisi lain, lagu ini juga memotret harapan manis di balik sebuah hubungan LDR. Meski harus bersabar menunggu untuk bertemu, ada harapan yang tetap harus dirawat. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Romaria 24/7. Fresh Hit Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore, sahabat Sonora. Kementerian Kesehatan menyampaikan berdasarkan hasil investigasi penyebab meninggalnya Dr. Magang Muhammad Zulfikar Drakel di RSUD Kiai Haji Ahmad Hanafiah di Kabupaten Lampung Timur dikarenakan sakit. Namun demikian, menurut Direktur Jenderal SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Yuli Varianti, Kemenkes tidak dapat mengungkapkan diagnosis tersebut kepada masyarakat atas permintaan keluarga. Hal ini dilakukan untuk melindungi kerahasiaan data medis Zulfikar Drakel. Kita ke berita selanjutnya, sahabat Sonora. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengemudi Alphard yang terlibat cekcok dengan seorang satpam di Bundaran HI Jakarta Pusat diberi sanksi. Menurutnya, sopir mobil Alphard tersebut sudah melanggar lalu lintas karena menerobos lampu penyeberangan pejalan kaki. Selain menerobos lampu merah menyala, Pramono juga menilai pengemudi bersikap arogan saat ditegur oleh petugas keamanan. Ia pun memastikan satpam yang terlibat dalam insiden tersebut tidak akan dipecat.
0: Demikian Sonora Update.
2: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
1: Baik, selamat sore sahabat Sonora. Kita ketemu lagi di kesempatan sore hari ini di Sonora FM 92 Jakarta. Saya Rico Marbun akan temani Anda. Selamat sore Bang Zula, ada Mbak Surti dekat sudah gabung di live TikTok Sonora. Selamat sore juga untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru saja selesai meninggalkan tempat kerja, kantor begitu ya. Oke, sudah dicek kembali. Jangan sampai ada yang ketinggalan loh sahabat Sonora ya. Selamat sore untuk Kak Yuniar. Ada Mas Bobindut juga bergabung dengan kita di kesempatan sore hari ini. Kira-kira kontennya apa sore ini Bang Rico? Kita akan sama-sama nikmati lagu-lagu yang sudah dipilih. Bukan MKM ya sahabat Sonora ya. Tapi Sonora hari ini ada juga beragam berita nanti akan kami sajikan untuk Anda. Informasi lalu lintas juga tidak ketinggalan, nanti akan kami sampaikan, kami deliver. Juga info dari Anda boleh, informasi lalu lintas 0812-122-9200. Oke, ada Kak Yuniar, ada Mas Bobby, ada Zola, ada Kak Surti sudah bergabung di live TikTok Sonora. Satu lagu lepas sudah kami siapkan, ini lagu dari 420, Zona Nyaman. Langsung lagu bahasa Indonesia ya. Selamat sore mungkin yang saat ini sedang di jalan. Tetap hati-hati ya sahabat Sonora, kami akan terus bersama dengan Anda. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

Selamat sore untuk teman-teman yang sudah gabung di kesempatan sore hari ini. Saya Rico Marbun, Anda bersama dengan kami di program Sonora hari ini. Oh iya, saya akan sapa beberapa sahabat yang sudah gabung di live TikTok Sonora, nonton siaran Sonora sore hari ini ya. Ada Bunda Berliana, hai, sore Bang Rico, selamat sore. Ada Kak Stefani, ada Kak Kurnia di Kota Tangerang, cerah ceria, semangat dan bahagia, amin. Kak Surti lagi perjalanan pulang dari Tangerang Selatan. Boleh dong kalau ingin berbagi pantauan lalu lintas. Oke, Pak Joko selamat sore. Terima kasih banyak untuk info lalu lintas dari Gunung Sahari, Harmoni hingga Grogol ini lancar. Lanjut Cengkareng, perjalanan Pak Joko lancar ya, hanya tersendat di beberapa titik karena perbaikan jalan. Selamat bertugas, Kak Rico. Sama-sama Pak Joko. Terima kasih banyak infonya, Pak. Ya, Surabaya juga absen Bunda Berliana di TikTok Sonora. Beliau tanya ada demo unjuk rasa tidak Bang di Jakarta. Tadi saya sempat monitor, belum ada informasi ya. Tapi coba nanti saya cek kembali ya. Tapi yang jelas, Surabaya gimana cuacanya? Biasanya panas terik di sana ya. Terima kasih Bunda. Ada Kak Stefani, Sonora, Radio Masa Kecilku. Wah, Kak Guya, hai. Halo Mas, apa kabar? Selamat sore. Sore juga Kak Guya. Terima kasih sudah join di live TikTok Sonora. Silakan sahabat Sonora, Anda ingin berbagi pantauan lalu lintas, Anda bisa sampaikan ke pusat informasi Radio Sonora. Nomornya 08121229200. Ya, betul panas Bang Rico di Surabaya. Biasanya seperti itu ya. Terima kasih banyak Bunda Berliana melaporkan dari kota Surabaya, Jawa Timur ya. Cuacanya terasa panas terik di sana ya. Tulus, 1000 tahun lamanya sudah kami siapkan untuk temani Anda yang saat ini sedang di jalan mungkin ya. Tetap hati-hati, tetap di Sonora FM 92, Jakarta.

Saya ingin sapa untuk sahabat-sahabat yang sudah meriah banget ini di TikTok Sonora ya. Ada sahabat-sahabat yang baru saya jumpai, saya Riko Marbun, senang sekali bisa bersama dengan Anda ya di live TikTok Sonora. Nonton siaran Sonora ada Kak Galbi, Bang Galbi di Jakarta Selatan, ada Mak Yun di Depok. Oke, berikutnya juga ada Kak Evelyn Susanti sudah kirim gorengan virtualnya, giftnya. Oke, thank you ya Kak. Lanjut juga ada Kak Guya tadi sedang demam, pilek ya. Selamat beristirahat ya Kak Guya, terima kasih banyak. Lanjut ada Pak James, selamat sore. Cuaca di Gading Serpong cerah dan kondisi lalu lintasnya lancar. Dulu di 2015, setiap hari Jumat malam setelah acara Feng Shui sama VOA, ada acara oldies sampai jam 11 malam. Kadang dengerin sampai ketiduran, oke. Terima kasih banyak. Pak James di Gading Serpong ya, cuacanya cerah di sana dan kondisi lalu lintasnya juga lancar. Terima kasih banyak Pak James.

0: Baik sahabat Sonora, untuk sore hari ini kita juga akan mengupdate bagaimana perkembangan informasi lalu lintas. Ini tentu penting untuk Anda yang akan melintas di sejumlah ruas jalan. Kita akan coba cek nanti bagaimana perkembangan lalu lintas. Kita akan ajak Anda menuju TMC Polda Metro Jaya. Ada Aibda Yogi sudah siap menyampaikan. Aibda Yogi.
1: Selamat sore sahabat Sonora, selamat sore Mas Riko. Untuk pantauan yang pertama, informasi di seputaran ruas arteri, tepatnya di wilayah Jakarta Pusat, di seputaran jalan sekolah seni Cikini. Ini ada penutupan sementara imbas kegiatan Festival Kali Pasir, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan lainnya, untuk imbas proyek pengaspalan, tepatnya di seputaran jalan Gading Nias, wilayah Jakarta Utara, yang mengarah ke arah Pegangsaan, ini ada ketersendatan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran depan pospol Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota, yang mengarah ke arah seputaran Mall Pondok Gede Bekasi Kota atau tepatnya Jalan Raya Jatiwaringin, ini ada kepadatan imbas proyek galian gorong-gorong dan memakan satu ruas jalan, agar pengendara tetap berhati-hati dan menghindari seputaran ruas jalan tersebut. Dan untuk di ruas arteri, di ruas tol, sore ini tepatnya di seputaran Layang MBZ, hati-hati di Karawang Barat di kilometer 48 arah Jakarta. Ini ada pekerjaan perbaikan portal batas ketinggian masuk Layang MBZ di lajur 2 atau kanan, gunakan lajur 1 atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran tol dalam kota, hati-hati di seputaran Cawang kilometer 00 yang mengarah kilometer 01300 arah Tebet. Ini ada kepadatan imbas penanganan kecelakaan kendaraan Mazda 2 dan Suzuki di bahu luar atau kiri, dan saat ini masih penanganan petugas agar pengendara tetap berhati-hati dan ada kepadatan arus lalu lintas. Dan untuk di seputaran arteri, tepatnya di seputaran ruas tol, tepatnya di tol dalam kota, masih tempatnya tadi di Pancoran di kilometer 4 yang mengarah keluar Kuningan, Menteng kilometer 4800 padat, kepadatan volume kendaraan di jalan arteri. Dan untuk yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 24 Juli diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Baik, terima kasih untuk update informasinya Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Selamat sore juga untuk teman-teman sahabat Sonora yang sudah bergabung. Ada Evan ya. Evan, terima kasih banyak. Senang Sonora bisa didengarkan via streaming, jadi terpantau kondisi Jakarta yang selalu dirindukan. Evan, terima kasih banyak Evan. Iya, sahabat Sonora, saya juga ingin menyapa untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru gabung di Sonora FM 92 Jakarta. Ada Pak James, Pak Joko tadi sudah kami sampaikan beberapa informasi dari Pak Joko tadi ya. Ada yang lain ingin berbagi pantauan, silakan loh sahabat Sonora, kami tunggu di 08121229200. Lagu-lagu terbaik, enak untuk didengar, masih terus kami siapkan untuk Anda sambil temani apapun aktivitas. Lagi-lagi mungkin yang masih di kantor, belum selesai ya kerjaannya ya, gak apa-apa. Sonora akan terus temani Anda. Yang lagi di jalan sekali lagi tetap hati-hati ya. Coba dicek kanan kirinya, sudah di lock belum pintunya begitu ya. Atau mungkin ada barang kecil yang tertinggal sebelum jauh dari kantor. Coba dicek kembali ya.

Ya, semakin semangat ya Sobat Sonora. Ini saya akan sapa dulu sahabat di Cengkareng, ada Kak Vera sudah bergabung. Ada juga Kak Indah kirim rose, ada dua rose yang dikirim. Waduh, sore-sore saya dapat rose ya. Kak Vera, terima kasih. Ada Pak Zudi juga bergabung. Selamat sore. Terima kasih sudah gabung di live TikTok Sonora.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Kami teruskan untuk Anda laporan dari reporter-reporter Sonora. Untuk kali ini ada laporan terkait pemerintah memastikan Indonesia konsisten dan akan terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Namun kemerdekaan Palestina merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Olive sudah siap menyampaikan laporan selengkapnya. Silakan Olive.
3: Baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia akan terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan menghormati semua negara dan kekuatan di dunia. Yang memastikan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Presiden Prabowo mengatakan posisi Indonesia membuatnya patut bersyukur karena memiliki posisi sebagai negara non-blok. Hal ini memberi ruang bagi Indonesia untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dengan semua negara tanpa harus menjadi bagian dari persaingan kekuatan tertentu. Menurutnya, politik luar negeri bebas aktif memungkinkan Indonesia menjaga kedaulatan dalam menentukan sikap karena Indonesia tidak memusuhi negara manapun, tetapi tetap berpegang teguh pada kepentingan nasional serta prinsip-prinsip kemanusiaan dan kemerdekaan. Berikut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
4: Kita bersyukur bahwa kita non-blok, kita tidak punya musuh. Kita hormati semua negara. Kita hormati semua kekuatan. Saudara-saudara, kita ingin bebas aktif. Saya katakan, politik luar negeri Indonesia dalam pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, politik kita adalah politik menjadi tetangga yang baik. The good neighbor policy. We want to be good neighbors. Kita baik sama semua kekuatan, tapi yang tidak bisa kita tawar-menawar adalah mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina bagi kita itu.
3: Selain itu, sahabat Sonora, dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa sistem pertahanan Indonesia bertumpu pada konsep pertahanan rakyat semesta. Dalam konsep tersebut, kekuatan pertahanan negara tidak hanya ditentukan oleh alat utama sistem persenjataan, tetapi juga oleh persatuan dan kecintaan rakyat kepada bangsa serta negaranya. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Baik, selamat sore. Kami update perkembangan informasi di ruas tol. Kita mulai dari tol dalam kota Cawang ke arah Tebet, ini padat di kilometer 2. Pancoran ke Senayan juga padat. Kemudian Pejompongan kilometer 10 ke arah Tomang kilometer 13 juga terpantau padat. Informasi di seputar sebaliknya untuk tol dalam kota dari Semanggi kilometer 7 ke arah Tebet kilometer 3 lalu lintas terpantau padat. Baik sahabat sonor, kita akan bergeser menuju ruas tol Jagorawi Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar dua arahnya. Sementara perkembangan di ruas tol Jakarta Cikampek dari Cawang Cikunir Cikarang Dawan Cikampek lancar dua arahnya juga. Satu lagi, ada dua lagi yang perlu kami hadirkan untuk Anda di tol MBZ, layang MBZ ini. Situasi lalu lintasnya dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arahnya. Kemudian perkembangan di ruas tol Purbalenyi, Dawan, Padalarang, Paster, Cilenyi lancar juga dua arahnya. Semoga bermanfaat sahabat sonora untuk Anda yang kebetulan lewat di sejumlah ruas tol. Tadi Purbalenyi terakhir ya, dari Dawan ke Cilenyi lancar dua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: Selamat sore untuk sahabat-sahabat yang sudah gabung di kesempatan sore hari ini. Kita akan simak ini. Satu, informasi lalu lintas dari Pak Indra. Beliau sudah siap menyampaikan bagaimana pantauan selengkapnya. Kita akan simak laporan dari Pak Indra. Silakan Pak Indra.
1: Baik, terima kasih rekan Riko. Selamat sore sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas sore hari ini. Kami memantau di ruas jalan Meruya Iliraya dari simpang Pesanggerahan yang mengarah ke jalan Meruya Selatan. Terpantau ramai dan lancar, begitu pula arah sebaliknya, dan masing-masing akan tersendat menjelang lampu pengatur lalu lintas interkon Taman Kebonjeruk. Memasuki ruas jalan Meruya Selatan dari Meruya Ilir yang mengarah ke gerbang tol Meruya Selatan 2 terpantau padat, begitu pula arah sebaliknya. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Mas Indra, hati-hati di jalan. Kami nantikan kembali perkembangannya. Kak Rosita Dewi, selamat sore Kak Riko. Boleh request lagu tuh kan? Dikira acara permintaan lagu ya. Nanti untuk AMKM malam, Kak Rosita bisa gabung di pukul 20 jam 8 malam hingga pukul 10 ya. Dari Sayang Aku, wah ini nama-nama TikTok memang lucu-lucu ya. Acara Harim Kusonora ada acara apa? Acaranya kurang lebih di siang, itu ada AMKM masih tetap. Di malam juga demikian, di malam gak ada ya. Hanya siang saja ya. Oke, terima kasih ya Bu Resita. Bunga Abadi dari Bali sudah bergabung di kesempatan sore hari ini, terima kasih banyak. Kemudian juga ada Kak Andini, kirim salam buat yang di Green Bay yang baru pulang, semangat terus. Oke. Bang Ramli di Lampung Timur, apa kabar? Terima kasih, aman di Lampung Timur, ternyata cuacanya juga oke ya. Terima kasih Bang Ramli. Lanjut, siapa ini? Ada Pak Haikal, Mas Haikal ya, saya panggil Mas Haikal aja deh. Cibubur mendung di sana. Oke, terima kasih banyak. Pak Dedi, wah, saya nggak boleh ketinggalan nih Pak Dedi ya. Di Ciater Subang, sahabat Sonora ya. Kalau malam anginnya kencang katanya 12 derajat Celcius, dingin menggigil di sana di Ciater. Baik, terima kasih banyak. Apapun aktivitas Anda sore hari ini, kami akan terus temani Anda. Lagu dari The Course. Ini saya persembahkan deh untuk teman-teman yang saat ini ada di TikTok dan juga di WA ya. Radio, lagu dari The Course. Ini lagunya dirilis di tahun 2000. Semoga berkenan ya, semoga terhibur.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Ya, sore ini saya juga ingin berbagi kebahagiaan dengan sahabat-sahabat Sonora ya. Terima kasih untuk Santi yang sudah gabung. Terima kasih juga untuk Mas David Arfianto. Ini sudah gabung di TikTok Sonora ya. Silakan lo yang ingin berbagi pantauan lalu lintas, boleh banget di 0812-122-9200. Ada siapa lagi ya tadi ya? Sebentar, ada Mas... Oh, Kak Andini sudah tadi ya. Mas Aji, Pamungkas sudah bergabung. Lanjut ada Bu Rosita tadi dan Bunga Abadi dari Bali bergabung dengan kita ya. Luar biasa ini teman-teman di Bali, di Surabaya juga sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Oh iya, sore ini juga kami ingin ajak Anda melihat sejenak, mencuplik apa yang terjadi di Jakarta ini, di mana ada kemacetan panjang ya di Jalan Cakung Cilincing yang sempat dikeluhkan warga dalam beberapa hari terakhir. Gubernur DKI Jakarta, sahabat Sonora, Pramono Anung mengungkapkan penyebab kemacetan ini. Menurutnya kemacetan terjadi karena jumlah kontainer berisi barang impor yang masuk ke Jakarta jauh lebih banyak dibandingkan kontainer kosong yang keluar dari kebutuhan ekspor. Akibatnya apa? Ada ketidakseimbangan katanya. Banyak truk kontainer harus antri di depo. Kapasitas depo juga penuh ya. Truk-truk ini akhirnya berhenti dan parkir di badan jalan sehingga memicu kemacetan panjang. Ada Apip sudah bergabung menyapa Sonora. Halo Sonora, hai juga Kak Apip sudah bergabung, terima kasih banyak. Ini masih soal tadi berita ataupun informasi yang saya sampaikan ya, statement dari Pak Gubernur DKI Jakarta terkait keluhan dari kemacetan panjang di Cakung Cilincing. Ya, untuk mengatasi persoalan tadi, Gubernur Pramono mengaku telah kasih instruksi ke Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pak Budi Awaludin, agar truk kontainer kosong tidak lagi parkir di sepanjang Jalan Cakung Cilincing. Gantinya, Pemprov akan menyiapkan Terminal Tanah Merdeka ini sebagai buffer zone ya, atau lokasi penampungan sementara bagi kontainer kosong. Jadi, Pemprov juga membebaskan tarif parkirnya dari tanggal 22 lalu hingga tanggal 5 Agustus 2026. Itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Andra and the Backbone sudah kami siapkan, judulnya sempurna ya. Selamat sore untuk Anda yang mungkin saat ini baru saja gabung di Sonora FM 92.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan IHSG kembali parkir di zona merah untuk 3 hari berturut-turut pada perdagangan akhir pekan ini. IHSG ambruk di 1,88% ke level 6.196,43 pada penutupan perdagangan hari ini. Namun demikian selama sepekan terakhir, IHSG tercatat masih menguat 0,34%. Sahabat Sonora, pada perdagangan hari ini seluruh indeks sektoral kompak melemah jadi pemberat bagi IHSG. Sektor yang turun paling dalam adalah barang konsumer non-primer, 3,04%. Total volume perdagangan saham mencapai 37,58 miliar dengan nilai transaksi 17,60 triliun rupiah. Sahabat Sonora, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta dirinya menyiapkan simulasi fiskal untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. Ia mengatakan simulasi ini sebagai langkah antisipasi agar pemerintah dapat menghitung dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal ini perlu diantisipasi sehingga tren harga minyak dunia terus menguat, bahkan akhir perdagangan kemarin tembus $100 Amerika Serikat atau 1,79 juta rupiah. Asumsi kurs 17.875 rupiah per barel.
2: Demikian Sonora Update.

Ya, tidak terasa satu jam. Saya juga akan sapa nih sahabat-sahabat yang bergabung. Ada Bang Irwanda Saleh Hasan. Ini tanya Kompas TV Jakarta dan Sonora Jakarta satu gedung. Gedungnya terpisah, tapi kami di satu area yang sama ya. Di kawasan Palmerah, Jakarta Barat.

Selamat sore untuk Pak Albertus Mario. Menurut saya, selain karena banyaknya truk kontainer parkir tidak pada tempatnya, ini soal kemacetan yang sering terjadi di Jalan Cakung Cilincing, sahabat Sonora, ada pendapat dari Pak Albertus Mario. Ini arah JGC karena setiap hari tidak pernah ada petugas Polantas di sana, yang ada justru para Pak Ogah yang ngatur. Baik, Pak Albertus, terima kasih. Sekali lagi, kemacetan yang sering terjadi di sepanjang Jalan Cakung Cilincing ke arah JGC karena setiap hari, sampaikan Pak Albertus ini, tidak pernah ada petugas Polantas atau polisi lalu lintas ya, yang ada justru para Pak Ogah yang ngatur. Mas Yoga di Pontianak tadi kasih info sedang musim durian di sana, wah keren ya. Terima kasih banyak infonya loh ya. Jadi pengen makan durian. Pak MG Kamaroto dari, mau titip salam untuk istri tercinta, Ibu Gita Erviana, yang baru selesai masak dan lagi rebahan. Wow. Ibu Ana Vera lagi dengar Sonora sambil ngopi. Wah, seru juga ya. Terima kasih banyak Ibu Ana. Kiriman kopinya juga luar biasa. Bu Foni, selamat sore. Apa kabar Bu Foni? Sore Mas Riko, cuaca di Sunter cerah. Salam sehat dan bahagia selalu Mas Riko. Sama-sama Bu Foni. Salam sehat dan juga bahagia untuk Anda. Baik, selamat sore untuk Anda yang mungkin baru saja gabung di Sonora FM 92 Jakarta. Lagu-lagu terbaik sudah kami siapkan untuk Anda. Ini lagu dari Shakira. Agak slow tempo ya, medium lah ya, ke slow. Tapi tetap semangat, tetap hati-hati yang lagi di jalan, jangan sampai ngantuk ya, Anda mungkin capek ya di sore hari ini. Kami akan terus temani Anda, saya Riko Marbun, hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kami tidak melupakan untuk Anda yang saat ini di perjalanan ya sahabat Sonora ya. Informasi lalu lintas, sahabat kami Pak Indra ini sudah siap menyampaikan kembali pantauan informasi lalu lintas. Silakan Pak Indra.
1: Baik, terima kasih rekan Riko, sahabat Sonora masih melanjutkan pantauan kami. Kali ini kami memantau di ruas tol Jor W2 dari gerbang tol Meruya Selatan 2 yang mengarah Kembangan masih terpantau bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang memasuki ruas tol Jor W1 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Pantai Indah Kapuk juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kami pun memantau kendaraan di simpang susun Penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo, baik yang mengarah ke Pluit ataupun yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari flyover Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem lanjut ke Kamal juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.

0: informasi update dan menarik, ya cuma sonora.id. Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
4: Liputan Sonora.
5: Sahabat Sonora, Gubernur Jakarta Pramono Anung memutuskan Sekolah Dasar Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 akan dibangun kembali paling lambat September 2026 menggunakan APBD dan kompensasi dari KLB. Laporan selengkapnya reporter Lia Muspiro sudah siap menyampaikan. Silakan Lia.
6: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan pembangunan kembali SDN Kebayoran Lama Selatan 09 akan menggunakan APBD dan juga kompensasi KLB, koefisien lantai bangunan. Pramono menjelaskan pembangunan kembali SDN Kebayoran Lama Selatan 09 membutuhkan dana sebesar Rp48,1 miliar rupiah dan akan ada 4 sekolah yang akan dibangun segera. Berikut keterangannya usai meninjau SDN Kebayoran Lama Selatan 09 hari ini.
7: SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 ini anggarannya Rp48,1 miliar rupiah. SMA Negeri 102 Jakarta anggarannya Rp67,5 miliar rupiah. SD Negeri Cempaka Putih Barat 03 dengan anggaran Rp48,4 miliar rupiah. SD Negeri Papangu 01 dan TKN Papangu 01 dengan anggaran Rp74,1 miliar rupiah, sehingga total anggaran adalah kurang lebih Rp249 miliar rupiah.
6: Ya, sahabat Sonora, Pramono juga menjelaskan tahun ini 2026 ada 22 sekolah yang direncanakan akan dibangun, namun akhirnya hanya 7 yang sudah teralokasi anggarannya. Hal itu karena ada pemotongan dana bagi hasil DBH. Sementara itu juga tadi disampaikan ada 4 sekolah yang akan dibangun segera dengan target selesai 10 bulan pembangunan yang dimulai paling lambat September 2026. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
4: Demikian Liputan Sonora.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Riko Marbun masih bersama dengan Anda selama sore untuk Mas Ian yang ada di sekitaran TBC Matupang ya, lagi ada kegiatan di sana ya. Semangat Mas Ian, sukses selalu untuk kegiatan yang saat ini sedang dilaksanakan ya. Oke, sahabat Sonora tadi juga ada Bu Fauni sudah, Aibda Yogi juga sudah tadi ya, bersama dengan kita di kesempatan laporan update lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Oke, teman-teman di warga TikTok nih asik ngobrolin soal makanan. Sore-sore gini biasanya, mungkin untuk Anda yang belum menikmati makan malam atau sekedar ngemil, baru mungkin nanti makan pukul 19 atau ada yang bilang begitu ya, baiknya sebelum pukul 7 malam atau pukul 19. Ini lagi ngobrolin soal pukis, sahabat Sonor, kue pukis. Ngebayangin aja udah mulai lapar ya. Oke, Kak Vera pamit ya, mau OTW pulang. Semangat untuk Bang Riko dan teman-teman juga yang mau pulang kerja. Hati-hati di jalan, Kak Vera. Terima kasih banyak sudah gabung di live TikTok Sonora. Iya, ada Mas Yoga di Pontianak, masih terus bersama dengan kami di live TikTok Sonora. Kalau di Pontianak, panas-panas begini cari minuman dingin sampai malam. Harus ada es ya. Kalau cuacanya terasa panas di Pontianak, Kalimantan Barat. Silakan sahabat Sonora, Anda yang mungkin ingin berbagi pantauan lalu lintas, Anda bisa sampaikan di 0812-122-9200. Ada di Mori, sore bang, Pontianak panas. Oke, panas menyala katanya. Lebih baik berteduh berarti ya, berada di dalam ruangan itu akan lebih baik ya. Baik, sekali lagi ingin berbagi pantauan 0812-122-9200. Lagu dari New Flavor, lagunya judulnya Heaven. Ini kalau gak salah di 90-an atau tahun 2000-an ya. Semoga terhibur ya sahabat Sonora. Lagunya slow sambil nyetir, tapi jangan sampai ngantuk ya.

0: Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience. Saat mangrove menghilang, laut perlahan mengambil kembali pesisir. Itulah yang terjadi di Desa Kuala Selat, Provinsi Riau. Sejak tahun 1990-an, berkurangnya tutupan mangrove membuat abrasi terus menggerus daratan. Dampaknya bukan hanya pada alam. Lebih dari 1.600 hektar perkebunan kelapa akhirnya ditinggalkan. Ketika laut datang, kebun kelapa pun tumbang. Banyak warga kehilangan mata pencaharian, bahkan sebagian keluarga harus meninggalkan rumah mereka. Kini, harapan mulai tumbuh kembali. Bersama masyarakat, M4CR mendukung penanaman lebih dari 1,4 juta bibit mangrove sebagai langkah memulihkan pesisir dan menghadirkan kembali benteng alami yang pernah hilang. Karena apa yang kita jaga hari ini akan menjaga kehidupan di masa depan. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.
1: Sonora hari ini saya Rico Marbun masih bersama dengan Anda. Teman-teman di Pontianak ini Kalimantan Barat banyak yang gabung di kesempatan sore hari ini ya. Ada Mas Arif. Selamat sore, ada Kang AA dari Curug Tangerang juga sudah bergabung ya. Ini laporannya Pontianak cuacanya panas di sana ya. Ada Pak Chandra tadi di kantor pusat, di Jakarta Pusat, di kantor persisnya ya, siap-siap mau pulang. Dicek kembali Pak Chandra, kalau boleh kasih saran jangan sampai ada ketinggalan ya. Barang-barang kecil, charger, ya, HP dan sebagainya, coba dicek kembali. Tadi ada Kak Feby juga bergabung, Mas Aan di Purbalingga juga masih bersama dengan kita ya. Baik sahabat Sonora, saya akan temani Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan update beberapa informasi terkait apa yang terjadi di Jakarta nih, khususnya kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Raya Cakung Cilincing, sahabat Sonora ya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin mengatakan langkah untuk rekayasa lalu lintas ini dilakukan dengan menutup akses putar balik Cakung di Jalan Raya Cakung Cilincing. Dan sahabat Sonora, langkah ini juga sebagai respon ya atas kepadatan lalu lintas akibat antrian truk kontainer yang hendak masuk ke depo dan memutar balik di lokasi ini. Seluruh truk kontainer yang mengantri masuk ke depo akan diarahkan terlebih dahulu untuk menunggu di terminal Tanah Merdeka. Jadi ada buffer zone begitu sahabat Sonora ya, disiapkan oleh jajaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, yakni di terminal Tanah Merdeka. Baik sahabat Sonora, selamat sore untuk teman-teman di TikTok, di WA juga, atau saat ini sedang di jalan. Oh iya, menikmati siaran Sonora via live streaming juga di sonora.id maupun di sonora.co.id. Lagu dari Ronan Keating. Kita slow sebentar sambil menikmati sore ini dengan mungkin menyeruput begitu ya, secangkir kopi ditambah dengan apa ya, goreng pisang atau pisang rebus, enak juga ya. Oh, kue pukis boleh juga.

Dari Memes Sahabat Suara, judulnya Janji Hati ya. Lagu ini dirilis di 1999 ya. Cukup lama ya Sahabat Suara, tapi masih enak ya untuk didengar di kesempatan sore hari.

22 menit berlalu dari pukul 17. Selamat sore untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru gabung di kesempatan sore hari ini. Rico Marbun temani Anda. Kita habiskan waktu, saya akan temani sampai nanti pukul 18. Yang lagi di jalan ingin berbagi informasi boleh. Sekali lagi di pusat informasi Radio Sonora 0812-122-9200. Ya, sahabat-sahabat, terkait apa yang terjadi kemacetan beberapa hari terakhir di Jalan Raya Cakung Cilincing, ini memang ada kepadatan antrian truk kontainer ya, akibat ketidakseimbangan arus ekspor dan impor. Jadi dari hasil rapat dengan Pelindo oleh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta, volume ekspor saat ini menurun, sedangkan impor atau barang masuk ke Indonesia justru meningkat. Anda mungkin punya pengalaman ketika lewat di Jalan Raya Cakung Cilincing, bagaimana kondisinya di sana? Ada perkembangan yang ingin Anda bagikan, boleh banget sahabat Sonora ya. Sekali lagi 0812-122-9200. Lanjut lagu-lagu terbaik, masih kami hadirkan untuk Anda, The Moffats, lagu dari kakak beradik yang menurut saya keren ya. Ngebandnya keren, lagu-lagunya juga keren.

0: Baik, sahabat Sonora, mendekati pukul 18 waktu Indonesia Barat di kesempatan sore atau petang hari ini. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung bersama dengan kami. Saya Rico Marbun, saya temani Anda 2 jam dari pukul 16 tadi hingga mendekati pukul 18. Kami akan terus temani dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung bersama dengan kami ya. Oke, itu beberapa informasi. Sebentar kita akan cek juga perkembangan lainnya. Oh, ini ada Pak Taufik ya, sudah siap menyampaikan perkembangan lalu lintas. Silakan Pak Taufik.
1: Terima kasih Bang Rico, selamat sore sahabat Sonora. Melintas di kawasan industri MM2100 yang menuju ke dalam kawasan ramai bergerak lancar. Namun 300 meter menjelang pintu gerbang Cibitung 8 ada sedikit kepadatan imbas ada 2 kontainer yang parkir di bahu jalan. Lepas lokasi menuju pembayaran ramai bergerak lancar. Memasuki gerbang tol Jakarta Cikampek dari KM23600 menuju arah Jakarta sedikit padat, imbas banyak yang parkir di bahu jalan. Kepadatan berlanjut hingga lepas rest area KM19A. Dari KM19A menuju arah Bekasi Timur mulai lebih lancar. Kembali tersendat sekitar exit Bekasi Timur dan Bekasi Barat. Dari Bekasi Barat menuju arah Cikunir ramai bergerak lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek. Ada kepadatan dari Simpang Susun Cikunir sampai dengan Bekasi Barat. Dari Bekasi Barat sampai dengan Tambun ramai bergerak lancar. Cuaca cerah, Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Pak Taufik untuk informasi yang disampaikan. Hati-hati di jalan Pak Taufik, nanti perkembangan selanjutnya tentu kami sangat nantikan. Saya pamit ya sahabat Sonora, terima kasih banyak. Rico Marbun sudah menemani Anda 2 jam. Yang lagi jalan tetap hati-hati. Kebersamaan kita masih terus, nanti ada rekan Hans yang akan bersama dengan Anda di kesempatan petang ataupun menjelang malam hari ini ya. Lagu dari Nio sudah kami siapkan.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat sore sahabat Sonora, anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia Nurul Arifin mengingatkan operator telekomunikasi agar tidak menaikkan tarif layanan internet setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan sisa kuota internet adalah hak konsumen dan tidak boleh dihanguskan secara sepihak. Menurut Nurul, putusan MK harus dihormati karena memperkuat perlindungan hak konsumen di era digital. Namun ia mengingatkan agar implementasi putusan tersebut tidak justru membebani masyarakat. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa memastikan kenaikan harga minyak dunia belum membahayakan kondisi anggaran pendapatan dan juga belanja negara. Namun demikian, lonjakan harga energi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah menjadi lebih sempit dibandingkan saat harga minyak berada pada level rendah. Menurutnya, perubahan harga minyak lebih berdampak pada fleksibilitas pemerintah dalam menambah alokasi belanja baru, bukan terhadap keberlanjutan fiskal secara keseluruhan.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Selamat sore sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda di Selekta Sonora ya. Di pukul 18 hingga 20 waktu Indonesia Barat nanti, di pukul 19 juga nanti Hans akan kembali hadir bersama dengan Pak Kang Hong Kian tentunya dalam Feng Shui Sonora. Jadi pastinya buat Anda juga bisa nikmati beragam playlist lagu-lagu pilihan yang sudah siap untuk menemani Anda. Di samping itu juga nanti masih akan terus kami update dengan beragam informasi-informasi terkini menemani sahabat Sonora yang masih beraktivitas di hari ini ya, Jumat 24 Juli 2026. Kita awali dulu kebersamaan kita dengan satu lagu dari Malik and the Essentials dengan Terdiam.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, satu lagu dari Glenn Fredly dengan Kasih Putih baru saja menemani Anda di malam hari ini, masih di Selekta Sonora, tentunya menemani Anda, sahabat Sonora. Hari ini juga, ini buat yang mau request-request lagu, ini boleh nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, nanti Anda bisa ikutan di program namanya AMKM. Ibu Risa, selamat malam. Ini cuaca di Rawalumbu katanya masih cerah ya di malam hari ini. Terima kasih informasinya. Dan juga tentunya untuk Anda, kita masih akan putarkan kembali lagu-lagu lainnya. Di antaranya kali ini datang dari dalam negeri, satu lagu dari Peter Pan dengan Menghapus Jejakmu akan menjadi teman Anda, tentunya di Selekta Sonora bersama dengan saya Hans Christian.

Ya sahabat Sonora, kita kembali update informasi di beberapa ruas tol untuk Anda di malam hari ini. Kita pantau dari ruas tol dalam kota Kuningan hingga Tomang kilometer 13, Angke kilometer 18 hingga Pluit kilometer 20 terpantau padat. Sementara sebaliknya dari Semanggi kilometer 7 hingga Tebet kilometer 3 terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang hingga Kebonjeruk terpantau padat. Sebaliknya Kedoya hingga Kebonjeruk juga terpantau padat. Ruas tol Jorwe 2U Ciledug kilometer 14 hingga Ulu Jami kilometer 16 padat. Sebaliknya Ulu Jami Ciledug Joglo hingga ke Meruya terpantau lancar. Dari ruas tol Jorwe 2S Pondok Pinang kilometer 19 hingga Veteran kilometer 18 terpantau padat. Sebaliknya Pondok Ranji, Ulu Jami, Veteran, Pondok Pinang terpantau lancar. Dari ruas tol Jor E, TMI, Cikunir, Cakung, Rorotan terpantau lancar di kedua arahnya. Untuk ruas tol Jagorawi, juga Cawang, TMI, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar di kedua arah. Begitu juga untuk ruas tol Jakarta, Cikampek, ruas tol Layang MBZ, dan juga ruas tol Perbalenyi di kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, pemerintah menegaskan komitmen untuk terus menghentikan kebocoran anggaran dan juga meningkatkan efisiensi belanja negara agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi program MBG, pembangunan jembatan hingga rehabilitasi sekolah. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Olive. Silakan Olive.
2: Baik, sahabat Sonora, pemerintah menegaskan komitmen ya untuk terus menghentikan kebocoran anggaran dan juga meningkatkan efisiensi belanja negara agar setiap rupiah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi program-program yang langsung dirasakan masyarakat seperti makan bergizi gratis atau MBG, pembangunan jembatan hingga rehabilitasi sekolah. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat upaya menutup berbagai kebocoran anggaran negara yang selama ini mengurangi efektivitas pemanfaatan sumber daya nasional. Menurut Presiden, indikator ekonomi dari incremental capital output ratio Indonesia menunjukkan masih adanya inefisiensi dalam pemanfaatan investasi dan juga belanja negara. Kondisi tersebut menurut Presiden mencerminkan masih adanya kebocoran dalam pengelolaan anggaran negara termasuk praktik penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Presiden mengatakan bahwa hasil efisiensi anggaran tersebut telah mulai dialokasikan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Berikut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
3: Ini sedang kita hentikan. Ini yang kita hemat dari beberapa bulan pertama pemerintah yang saya pimpin, kita bisa menghemat lebih dari 300 triliun. Ini yang kita gunakan untuk makan bergizi. Ini yang kita gunakan untuk jembatan tadi yang disebut 5.000 jembatan kita bangun sampai Desember 2026, 5.000 jembatan. Kalau perlu tahun depan kita bangun lebih. Rakyat di desa tidak bisa nunggu, mereka tidak mau nunggu lagi.
2: Selain itu, sahabat Sonora, pada tahun 2026, data pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 14 triliun rupiah yang telah mendapat persetujuan DPR untuk merevitalisasi 11.744 satuan pendidikan. Pemerintah juga menambah target revitalisasi sebanyak 60.000 satuan pendidikan, sehingga total target revitalisasi pada tahun ini mencapai 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, lagi ada yang mau cari rumah baru kah? Karena ini Hans punya satu informasi penting nih buat Anda, sahabat Sonora. Kalau mau cari rumah baru mulai dari 4 miliaran di Alam Sutra, nih Hans perkenalkan ada yang namanya Rumi at Cluster Aruna. Klaster terdepan dari akses gerbang tol Alam Sutra yang baru saja launching di bulan Juli ini. Rumi, hunian dua lantai terbaru di downtown Alam Sutra ini mengusung konsep modern tropical living yang dirancang untuk menghadirkan kenyamanan bagi keluarga modern dengan lokasi strategis yang memudahkan akses menuju mall at Alam Sutra, IKEA, Jakarta Premium Outlets, Universitas Bunda Mulia hingga berbagai pusat bisnis lainnya. Nah, setiap unitnya ini juga telah dilengkapi oleh smart home system, ada juga smart door lock, ada AC di setiap kamar tidur, solar water heater, CCTV dan juga premium kitchen set dan juga sanitary-nya. Sehingga ini jadi lebih mudah untuk bisa menikmati kenyamanan sekaligus juga kemudahan dalam aktivitas Anda sehari-hari. Gak cuman itu aja sahabat Sonora, karena tersedia juga nih berbagai fasilitas eksklusif seperti clubhouse, swimming pool, lapangan basket, area bermain anak yang siap tentunya melengkapi gaya hidup seluruh keluarga Anda. Rumi ini hadir dengan pilihan luas bangunan mulai dari 121 hingga 204 meter persegi, sehingga Anda bisa memilih hunian mana yang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Khusus kalau Anda beli melalui KPR Express hingga akhir Juli 2026, ini bisa mendapatkan subsidi biaya akad sebesar 50 juta rupiah. Rumi The Brighter Sides of Aruna, awal baru untuk kehidupan yang lebih cerah. Kalau butuh informasi lebih lengkap, langsung aja sahabat Sonora hubungi WhatsApp di 0813-1777-3838. Sekali lagi ya, Hansu ulangi di 0813-1777-3838. Atau kalau mau lebih praktis, langsung aja buka di www.alamsutrahomes.com.
0: Sonora FM News Traffic.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
5: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda malam hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Tentunya di Feng Shui Sonora, nanti kita akan berbincang bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Tapi selain itu juga Anda boleh nih, kalau mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda di malam hari ini seperti apa, ini boleh langsung disampaikan ke nomor WhatsApp di 0812-122-9200. Yang paling penting adalah pastikan pertanyaan Anda dilengkapi dengan nama, lalu juga ada jenis kelamin, tempat tanggal lahir, disertai dengan jamnya, baru disertakan dengan pertanyaan-pertanyaan Anda. Tapi pastikan kalau yang satu keluarga, jangan ditanyain satu keluarga ya, sahabat Sonora. Tanyanya satu per satu aja, supaya nanti bisa bergantian dengan pendengar-pendengar lain juga yang sudah bergabung di malam hari ini. Nanti untuk pertanyaan dari WhatsApp kita akan mulai bahas selepas pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di segmen pertama ini nanti kita akan berbincang terlebih dahulu nanti bersama dengan Pak Kang Hong Kian di malam hari ini. Yang pastinya buat yang masih di jalan juga hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tempat tujuan ya. Anda masih boleh kalau misalnya mau berbagi informasi seputar lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda, langsung saja ke 0812-122-9200. Baik, malam hari ini juga Han sudah terhubung melalui line telepon bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Oke, boleh? Oke, sebentar ya. Oke, yang ini terdengar. Selamat malam, Pak Kang.
1: Selamat malam juga, Gan Han.
0: Sehat, Pak Kang?
1: Oh, selalu.
0: Selalu, luar biasa ya. Oke, ini sudah siap untuk kembali menjawab pertanyaan sahabat-sahabat Sonora di malam hari ini. Tapi sebelum itu kita ke YouTube dulu ya, Pak Kang ya.
1: Kenapa?
0: Kita mau ke YouTube dulu nih. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di YouTube yang akan kita
1: bahas. Boleh. Ini ya, kita langsung aja deh ya.
0: Boleh, Pak Kang.
1: Saya ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, bagus-bagus.
0: Oke, apa nih, Pak Kang?
1: Tentang kompor yang nggak pernah dipakai, jarang
0: rusak.
1: Terus ada yang bertanya soal bagaimana sih kualitas rumah gitu ya. Dan ada juga yang bertanya soal pesohor yang kena masalah katanya.
0: Oh, oke. Kita mulai dari mana nih, Pak Kang?
1: Ya, dari yang jarang masak deh ya. Ini ada Pak Master nih.
0: Oke, selamat malam.
1: Ya, bertanya pada video pindah kerja 12 bulanan.
0: Ya.
1: Menumpang di rumah saudara. Malam, Pak Kang, saya belum nemu jawabannya. Nemu jawaban, kita cariin aja jawabannya.
0: Makanya nanya, Pak Kang.
1: Dan yeah, kepikir kita gak tahu kalau ini malam kali ya. Dia bilangnya malam, Pak Kang.
0: Iya, kayak ngasih tahu ya. Kayak selamat malam tahu gitu ya.
1: Saya belum nemu jawabannya.
0: Iya. Yeah.
1: Dapur yang jarang dipakai buat masak sampai berbulan-bulan, apakah mempengaruhi hoki rumah? Maksudnya bisa jadi penghuni rumah miskin, Pak. Bagaimana tuh, Han?
0: Wah, ini sama kayak pintu atau jendela nggak, Pak Kang?
1: Kalau pintu mati bikin masalah.
0: Betul.
1: Kesehatan terutama banyak gangguan. Kalau kompor nggak pernah dipakai, sebetulnya masih ada cara lain kan. Dari mulai pintu yang bagus, ruang kerja yang bagus, ruang kamar tidur yang bagus, semuanya kan punya poinnya masing-masing dong ya.
0: Betul, Pak Kang.
1: Punya energi positifnya masing-masing. Sehingga ketika dapur yang nggak dipakai, mungkin semua orang tuh menjadi jelek. Tapi bagi mereka yang misalnya rumahnya kedudukannya udah salah nih ya. Kedudukannya udah salah, udah jelek kan. Kompornya nggak dipakai, kalut nggak?
0: Iya, benar, Pak.
1: Ya kan? Nah, sudah begitu pintunya juga salah, kompornya nggak dipakai.
0: Tambah-tambah ya.
1: Iya dong.
0: Iya.
1: Ya. Padahal kalau kita berbicara anatomi manusia, mulut kan
0: dapur.
1: Pintu utama kan mulut ya.
0: Iya.
1: Tempat di mana kita masukin makanan kan. Kemudian masuk dicerna di dalam pencernaan kita kan.
0: Mm-hmm.
1: Itu dapur kan yang memasak.
0: Betul.
1: Nah, kalau dapurnya nggak pernah masak sama sekali, ya berarti energi daripada dapur nggak berkembang dengan baik. Dialah yang boleh dibilang salah satu yang terpenting di dalam rumah. Apa aja sih yang paling penting di dalam rumah?
0: Dapur, kamar tidur.
1: Dapur, kamar tidur, pintu utama.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ada lantai lebih dari satu, tangga.
0: Oh iya, betul.
1: Ya, berarti ada empat ini kan?
0: Betul.
1: Nah, sebaiknya dimanfaatkan dong. Jangan dibiarkan. Agar energinya mencuat. Nah, kalau kompor nggak dipakai masak, ya paling nggak masak air deh, gitu.
0: Bener, kalau nggak ngangetin ya, Pak Kang, ya?
1: Iya, masak nasi, nganget, gitu ya. Berarti kan ada aktivitas di dapur.
0: Betul. Nah,
1: kalau ada aktivitas di dapur, berarti kita punya lambung juga punya aktivitas dong.
0: Iya, betul.
1: Iya, jadi itulah jawabannya ya.
0: Oke, jadi lebih baik dimanfaatkan ya.
1: Sebaiknya dimanfaatkan. Tapi bisa bikin miskin nggak? Ya enggak lah. Karena kan bukan cuma dapur yang berperan untuk mendatangkan keberuntungan kan. Banyak aspek lain. Nah, seberapa banyak aspek yang bersifat positif dan berapa banyak aspek yang sifatnya negatif. Ini tentu yang jadi parameter dong.
0: Betul, Pak.
1: Kalau paling banyak yang dominan yang positif, ya tetap aja dia berkembang. Tapi kalau yang banyak kesalahannya, yang ditumpuk.
0: Iya.
1: Ya tentu saja bisa jadi miskin dong ya.
0: Betul, karena efek-efek yang lain itu ya.
1: Benar, jadi nggak satu aspek bisa bikin hal yang fatalis ya. Walaupun ada beberapa hal, misalnya gini deh.
0: Apa, Pak Kang?
1: Kalau dapurnya pengap, lembab, itu aja kan jelek udah.
0: Betul.
1: Ya, nah, kalau kemudian kita pernah cerita, masuk rumah aja terus ada pintu kamar di kiri atau di kanan, itu aja udah mengganggu ekonomi keluarga. Mana keluarga maunya nyusahin aja bawaannya gitu kan. Nah, kalau makin banyak yang jelek di dalam satu rumah, ya miskin lah lama-lama. Tapi kalau cuma dapur aja terus kemudian ditunjang oleh yang lain, yang salah ya.
0: Iya, betul, Bang.
1: Oke lah, kita lanjut ya.
0: Boleh, Pak Kang, ada siapa nih?
1: Ini ada Jugagin lagi nih, yang biasa nih, seri siapa tuh?
0: Oke, selamat malam.
1: Ya, bertanya pada video manfaat feng shui bagi kesehatan, umur panjang, dan kesuksesan.
0: Oke.
1: Selamat malam, Pak Kang, and Kim FSA, and Sonoka.
0: Selamat malam.
1: Apa beda posisi rumah nomor 1 baik, nomor 2 baik, dan nomor 3 baik, Pak Kang? Terima kasih, Pak Kang. Jadi sebetulnya sih gak perlu ditanya ya. Kalau kita sama gini aja, apa sih bedanya seseorang yang bisa mendapat medali emas, medali perak sama perunggu? Tentu saja kan beda dong ya.
0: Betul, Pak Kang.
1: Iya. Ya. Nah, itu kan nilai pada kapok juga begitu kan?
0: Oh iya, ranking yang 1, 2, 3 ya.
1: Lulusannya summa cum laude, cum laude, ya.
0: Betul.
1: Yang biasa deh, ya nggak?
0: Iya.
1: Jadi banget. Sama juga. Kalau yang nomor 1 itu berkecocokan betul kedudukannya dengan kepala keluarga. Patokannya kan kepala keluarga ya.
0: Betul, Pak Kang.
1: Nah, kalau dia kedudukannya cocok, elemennya juga menunjang, itu yang masuk ke kualitas satu, di mana segala sesuatu lebih gampang menunjang. Bahkan bidang bisnis yang nggak cocok makin juga terangkat tuh oleh yang kualitas satu.
0: Oh iya. Nah,
1: tetapi untuk kualitas dua mungkin dia nggak bisa tahan untuk menunjang yang
0: nggak cocok tadi ya.
1: Bidang bisnis yang nggak cocok, apalagi yang ketiga gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi itulah parameternya. Tentu ada perbedaan antara ke satu, kedua, dan ketiga.
0: Betul.
1: Nah, oleh sebab itu, klien-klien yang tadinya ada kualitas 2, kualitas 3, kemudian karena satu dan lain hal, misalnya masalah ekonomi, dia nggak bisa nih kontrak atau memiliki rumah yang kualitas pertama, dia terpaksa kualitas ketiga. Nah, kita atur udah maju. Mungkin dia akan pindah ke kualitas 2, akhirnya dia akan karena ekonominya membaik, beli dong kualitas satu dong.
0: Iya, betul, Pak Kang.
1: Nah, setelah kualitas satu di dia miliki, dia huni, dia betul-betul naik. Bahkan pada satu tahapan nanti, bidang-bidang bisnis yang nggak cocok semua bisa dirambah, Tuhan.
0: Oh, kalau jadi, diikuti yang nomor satu ya?
1: Itu ya, kalau kita ditanya bidang bisnis yang cocok apa, terus nggak boleh yang lain gitu. Enggak, Han.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau udah pada tahap tertentu, karena bidang bisnis yang cocoknya itu sudah membuahkan hasil yang sangat menggairahkan, sangat memuaskan gitu kan. Nah, bidang-bidang lain yang tidak cocok kita bisa cocokkan. Nah, itu untuk mencocokkan itu kita butuh cuma yang kualitas satu, Han.
0: Oke, jadi yang satu ini bisa mencocokkan yang tadinya nggak cocok bisa jadi cocok ya, Pak Kang ya?
1: Benar.
0: Oke.
1: Lanjut.
0: Boleh, Pak Kang. Ada siapa nih berikutnya?
1: Ini ada siapa ini? ini ada yang menikmkan namanya Relaxasi ASMR.
0: Oh, ini sering bertanya juga ya?
1: Benar. Walaupun jaraknya kayak sepertinya jauh-jauh sih.
0: Tapi karena namanya unik jadi inget ya, Pak Kang ya?
1: Benar. Ya, bertanya pada video manfaat feng shui bagi kesehatan, umur panjang, dan kesuksesan.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam, Pak Kang. Nah, ini paling benar.
0: Selamat malam.
1: Ya, iya. Juga Gana ASMR.
0: Betul.
1: Semoga selalu sehat, sekeluarga, dan amin, mencapai kesuksesan yang diharapkan.
0: Amin.
1: Selamat malam, Pak Kang. Seperti disebut Pak Kang, katanya, dalam video ini. Jadi video yang dimaksudkan adalah video manfaat feng shui bagi kesehatan, umur panjang, dan kesuksesan ya.
0: Iya.
1: Seperti disebut Pak Kang dalam video ini, rumah yang semua tata letaknya secara feng shui, penghuninya sehat dan panjang umur.
0: Oke.
1: Okay. Saya sepakat katanya.
0: Iya.
1: Karena rumah yang sudah di feng shui pastinya cahaya dan udara yang keluar masuk sangatlah baik. Benar juga sih ya.
0: Iya benar, Pak Kang.
1: Sehingga dapat memaksimalkan kesehatan para penghuninya. Tetapi pertanyaan saya, seorang pesohor, apa ini pesohor ini? Pesohor itu yang terkenal kali ya.
0: Iya.
1: Profesional yang terkenal. Orang pesohor dan sangat kaya, dia bilang. Suatu saat melakukan kesalahan sehingga jatuh terpuruk, menghilang dari peredaran. Apakah disebabkan kesalahan tata letak feng shui? Terima kasih, Pak Kang. Salam sehat selalu. Ya nggak selalu sih ya.
0: Betul, banyak faktor ya.
1: Tapi kalau dibilang kesalahan feng shui dalam artian yang luas, iya. Karena diri sendiri juga harus di feng shui.
0: Oke.
1: Orang yang kayunya terlalu besar, bukan orang yang banyak cakap dan bisa sombong.
0: Yeah.
1: Dia seolah-olah tahu segala macam, nggak ada orang lebih pintar dari dia, gitu ya. Nah ini kan akan menimbulkan kesombongan. Kalau dia lepas kontrol, kesombongannya itu akhirnya terpicu dan kemudian kena batunya. Ya, jadi masalah lah ya.
0: Iya betul, Pak Kang.
1: Iya, tentunya masalahnya tergantung apakah berat atau kecil, bisa menghilang atau enggak tuh nanti.
0: Iya benar.
1: Punya profesionalitasnya kan. Nah itulah. Nah kemudian juga elemen-elemen yang lainnya. Nah, kalau kita berbicara pesohor, ini kan kita bicara seorang profesional yang karirnya bagus, nama baiknya bagus dong ya.
0: Iya betul.
1: Kalau enggak, mana bisa sih dibilang pesohor.
0: Iya, setuju.
1: Pesohor. Nah, kalau kita berbicara, setiap orang tuh sektornya lain-lain.
0: Beda-beda, betul.
1: Ya, bisa di sektor ini, di sektor anu gitu kan. Ada 8 mata angin dong ya, kalau mengacu kepada agama angin. Nah, kalau seseorang yang mau nama ya terkenal nih, Han. Kira-kira secara umum nih, kita lepas aja, jangan berbicara si A, si B.
0: Ya.
1: Sektor mana Hans yang harus diunggulkan, harus ditata baik Hans, harus sesuai dengan feng shui dan elemennya diperkuat Hans.
0: Waduh, mana tuh Bakang?
1: Nama baik adanya di selatan Hans.
0: Oh, selatan.
1: Tapi aja nama baik nggak ada arti kalau tanpa karir yang meningkat.
0: Iya betul, setuju.
1: Nah untuk itu tentu saja sektor utara harus di balancing.
0: Oh, taranya karirnya ya?
1: Gitu.
0: Okay. Nah,
1: balancing daripada utara dengan selatan akan mengaktifkan sektor tenggara di mana keuangan bisa meningkat signifikan. Sehingga bisa menjadi orang kaya gitu.
0: Oh, I see.
1: Yeah. Tapi nggak bisa sembarangan seperti itu tanpa menilik, tanpa melihat, tanpa menata hal-hal yang lainnya. Misalnya, kita harus mengatur timur karena timur adalah aspek daripada kekeluargaan. Tetapi seringkali orang tua dan anak berbenturan nih.
0: Oke.
1: Kira-kira sektor mana tuh yang jadi masalah tuh?
0: Di timur tadi ya?
1: Bukan. Timur kekeluargaan. Tetapi wibawa orang tua. Bukan pada barat laut. Nah, kalau barat lautnya bermasalah, misalnya ada cekungan dan lain sebagainya, ini akan terjadi bentrokan. Nah, kalau kemudian bentrokan itu juga terkena masalah daripada nama baik selatan, ya rontok lah. Jadi rontoknya bukan hanya kalau nama baik tercemar, berarti bukan hanya dalam skala rumah tangga dong.
0: Iya betul.
1: Ke bisa mencuat sampai juga, keluar dong.
0: Betul.
1: Dimana masyarakat bisa mengetahui kan?
0: Iya.
1: Nah ini kan nggak bagus nih. Ya, jadi itu sebabnya. Semakin seseorang berjaya, semakin patut menata feng shui dirinya dan rumahnya.
0: Oke.
1: Menata rumah dirinya agar dia tidak angkuh, agar dia kemudian bisa menilai segala sesuatu berdasarkan matematika, logika dan naluri sekaligus.
0: Oke.
1: Ya, dan agar dia punya tanggung jawab yang objektif, agar ambisinya sepadan, agar inovasi kreativitasnya bagus. Nah, semua ini tentu harus diaplikasikan pula ke rumah, agar tatanan yang tadi kita cerita tuh tidak terabaikan, bisa terkoordinasikan, tersinergikan dengan baik, Hans. Nah, jadi kalau seseorang itu bisa mempertahankan dirinya, berarti dia tidak ada masalah dengan, kalau kita kaitkan dengan rumah tentunya ya, itu dengan sektor-sektor yang tadi telah kita bicarakan.
0: Tapi ini penasaran Pak Kang, tadi utara udah, timur udah, selatan, barat tadi apa ya Pak Kang ya?
1: Barat ambisi.
0: Oh, barat ambisi.
1: Iya.
0: Jadi
1: tentu dalam konteks pesohor tadi, kita nggak perlu bicara ambisi dong.
0: Iya.
1: Kita jadi pesohor.
0: Betul. Udah nyampe ya.
1: Iya. Yang kita harus bahas di sini dalam konteks pertanyaan relaksasi
0: SMR
1: adalah masalah karirnya. Karena karirnya katanya terpuruk kan.
0: Betul.
1: Terus nama baiknya kan jatuh kalau orang udah terpuruk kan.
0: Di selatan ya.
1: Jangan sampai kemudian karena dua hal ini nanti keuangan pun mengalami gangguan dalam jangka panjang gitu.
0: Tapi ini artinya termasuk bocor-bocor gitu juga termasuk ya Pak Kang ya?
1: Bocor-bocor apa nih?
0: Di rumahnya maksudnya, di sektor rumahnya.
1: Bocor-bocor.
0: Kalau tadi kan ada cekungan-cekungan kan Pak Kang?
1: Kalau bocor-bocor sih sebetulnya nggak ada masalah.
0: Oh, nggak ada masalah Pak Kang?
1: Ajak pendataannya baik. Tetapi menjadi masalah, kalau kebocoran itu kemudian membuat rumah menjadi lembab kan?
0: Oh iya betul.
1: Menjadi gelap, tengkaram, ya, demek gitu kan?
0: Yeah.
1: Nah itu menjadi jelek. Jangankan bocor kan?
0: Apa Pak Kang?
1: Kalau barang berantakan juga kan energinya menjadi kalang kabut kan.
0: Betul, sama kayak yang di bawah tangga yang sempat kita bahas itu ya Pak Kang ya.
1: Makanya bawah tangga nggak boleh berantakan. Ya. Kemudian juga bahwa biasanya nih Han, bawa ranjang Han.
0: Iya, bawa tempat tidur ya.
1: Tadi masuk-masukin barang tuh Han.
0: Iya benar, mentang-mentang nggak kelihatan semua, asal masuk aja Pak Kang ya.
1: Benar. Nah, kita kembali ke pertanyaannya si ini. Siapa tuh?
0: Sasi SMR.
1: Kan.
0: Oh, yang sebelumnya?
1: Mama Tor ya. Nah, kalau dapur yang nggak dipakai. Berarti kan ada yang nggak aktif gitu kan?
0: Oh iya betul Pak.
1: Iya, kan kita mau mengaktifkan semua lini pada sektor, pada yang terdapat pada rumah kan? Penataannya semua harus sinergi kan? Nah, bagaimana kita mengatur misalnya karena dapur itu adanya di selatan, bagaimana kita menata dapur agar betul dan mengaktifkan nama baik sekaligus gitu kan?
0: Oke, jadi sekali berlayar langsung dua pulau terlampaui ya Pak Kang ya.
1: Jadi bagi Anda yang memang punya hasrat untuk belajar feng shui, hal semacam ini jangan sampai dilupakan, harus dipelajari dengan baik gitu ya.
0: Betul, kalau perlu dicatat biar ingat ya Pak Kang.
1: Kenapa?
0: Ya kalau perlu dicatat biar ingat ya.
1: Iya, karena kunci daripada feng shui adalah membalancing elemen-elemen, kemudian meningkatkan satu elemen yang kita butuhkan. Iya.
0: Oke, baik. Masih ada Pak Kang?
1: Oke, kalau mau misalnya mau.
0: Kita break dulu boleh ya Pak Kang ya?
1: Oh, ya, oke. Nanti kita lanjut ya.
0: Oke, siap. Kita break dulu sejenak Pak Kang. Kita kembali sesaat lagi. Sabar sana, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Ya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: merokok.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Iya, tadi Mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih menemani Anda di Feng Shui Sonora hari Jumat 24 Juli 2026. Kita masih bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Masih ada yang mau ditambahkan, Pak Kang?
1: Sebetulnya enggak. Tapi oke deh. Gini, saya teringat lagi dengan pertanyaan tadi, siapa ASMR itu ya?
0: Oh ya, relaksasi ASMR ya?
1: Relaksasi ASMR. Bantu masih ingat aja.
0: Lagi kebenaran ingat, Pak Kang.
1: Jadi gini, Han.
0: Ya.
1: Itu kan bicara soal pesohor. Pengingat dan agar sahabat sonora kita bisa sukses tanpa ada gangguan. Satu hal yang harus diwaspadai, Han.
0: Apa itu,
1: bahwa tahun ini kan tahun di mana prinsip itu ya, luapan hasrat, luapan hasrat obsesif tanpa prinsip. Jadi prinsip tuh seringkali diabaikan, Tuhan. Naluri juga. Jadi suara hati itu bisa diabaikan juga, gitu ya. Kita disingkirkan, gitu ya. Bahkan pengalaman pun begitu. Maka daripada itu, luapan hasrat obsesif tanpa prinsip naluri dan pengalaman seringkali juga kita identikan dengan nafsu yang membabi buta. Nah, kalau nafsu membabi buta kan seringkali kita lupa berpikir yang objektif, Han.
0: Betul, Pak Kang.
1: Dan serobot aja. Dan mengingat juga bulan Imlek yang ke-6, Han. Bulan Imlek yang ke-6 itu kata kuncinya, kecurigaan berlebihan cuatkan antipati juga perseteruan.
0: Okay.
1: Jangan sampai kita nafsu membabi buta akhirnya
0: menimbulkan kecurigaan.
1: Yang keenam ini mencuatkan banyak pertentangan. Kan jadi merugikan. Nah, kalau pertentangan itu kemudian berbalik jadi bumerang bagi eksistensi kita, kan salah dong ya, bagi buat kita sendiri kan.
0: Betul, Pak.
1: Gitu kan. Jadi tolong, dalam setahun ini, hasrat yang bersifat ya membabi buta ya, nafsunya tolong diwaspadai dan dihindari ya. Jadi itu, Han.
0: Baik. Oke. Ada lagi, Pak Kang?
1: Saya pikir cukup lah ya.
0: Cukup ya. Kita masuk ke pertanyaan di WhatsApp kalau begitu, Pak Kang.
1: Oh iya dong.
0: Oke, kita ke penanya pertama di malam hari ini.
1: Ya.
0: Ada Quili Ing. Hans bantu Eja, Pak Kang.
1: Wanita pria?
0: Pria.
1: Ya.
0: Sebentar. LP, betul. Sebentar, ini P aja pria atau perempuan ya? Agak bingung Hans juga. Ini boleh dilengkapi ya, P-nya ini pria atau perempuan. Kita skip ke yang lain dulu ya, Pak Kang ya.
1: Oke. Okay.
0: Karena Han juga ragu nih, P-nya perempuan atau pria. Oke, okay. Ini untuk Quili Ing boleh dilengkapi ya, P-nya pria atau perempuan maksudnya. Ada juga malam hari ini Andri Suganda, Pak Kang.
1: Andri.
0: Betul, ini laki-laki. Andri Suganda. Alpha, Nano, Delta, Romeo, Yankee.
1: Oh, pakai W ya.
0: Betul.
1: Andri Suganda.
0: Betul, Sugandanya normal di Sierra, Uzbek, Golf, Alpha, Nano, Delta, Alpha. Tanggal lahirnya tanggal 19 bulan 2.
1: Tanggal 19 bulan 2.
0: Betul, tahunnya 1984, Pak Kang.
1: 1984.
0: Betul. Jamnya 19:20, Pak Kang.
1: Oke, 19:20 ya.
0: Ini katanya tangannya suka basah, Pak Kang, berkeringat. Menurutnya sejak kecil nih emang tangannya suka basah dan juga berkeringat. Sekarang lagi bekerja sebagai sales alat elektronik. Dulu kerjanya sebagai sales baju, namun karena pandemi toko tempat dia kerja ini bangkrut, makanya pindah ke sales alat elektronik. Ini gaji sekarang katanya cukup kecil, Pak Kang. Apakah lebih baik bertahan atau pindah kerja? Terima kasih.
1: Oke. Okay. Andri Suganda lahir pada hari Minggu, tanggal 18 bulan 1 tahun 2535 ya. Sionya siotikus ya. Nah, siotikus tahun ini nggak boleh pindah-pindah kerja loh.
0: Oke, okay, bertahan dulu ya.
1: Ya, terus siotikus kayu lagi. Nah, kenapa tikus kayu harus waspada, Han?
0: Kenapa, Pak Kang?
1: Tahun ini tahun apa coba?
0: Tahun api ya?
1: Iya. Ya. Udah sama tikus udah bertentangan, dia bawa api lagi kan?
0: Nah, kebakar.
1: Kebakar.
0: Ya? Kayu.
1: Kayu. Iya. Jadi harus waspada gitu ya. Walaupun kayunya Andre cukup besar. Sehingga kita gak khawatir dia tuh mampu menjaga diri dalam artian juga bisa berusaha dengan baik.
0: Ya.
1: Cuma karena apinya itu lemah, maka kita juga waspada jangan sampai telapak tangannya itu selalu basah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kalau ada gangguan yang mencurigakan, periksa ke dokter jantung ya. Sebab di sini jantungnya bermasalah, begitu juga lambungnya agak kurang bagus gitu ya. Parunya juga agak kurang, lain-lain sih oke gitu ya. Nah, pertanyaannya, flu-nya di bidang?
0: Dulunya sales baju, Pak Kang.
1: Sales baju. Kalau sales baju di bidang katun, lambat.
0: Oke. Okay.
1: Tapi di bidang polyester, di bidang nylon, di bidang wool, sutra, dia maju. Jadi, kalau di bidang pakaian dalam artian bercampur aduk segala bahan, dia pasti maju.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kemudian dia pindah ke
0: elektronik.
1: Elektronik, api logam, dia nggak cocok.
0: Oh, I see. Yeah.
1: Nah, tetapi nggak bisa nggak, dia harus tekuni terus sampai tahun depan paling tidak.
0: Yeah.
1: Nah, tahun depan kalau mau pindah, pindahlah ke bidang pakaian lagi atau ke bidang jasa-jasa, termasuk jasa properti.
0: Oke, okay. Baik. Jadi ini bertahan dulu ya, nanti baru tahun depan. Nanti pindahnya ya.
1: Ya.
0: Oke. Cukup Pak Kang?
1: Cukup.
0: Cukup. Kita ke penanya lainnya. Ini sudah dibalas. Katanya P-nya perempuan Pak Kang. Oke, ini Kui Li Ing. Hans bantu Eja Pak Kang.
1: Ya.
0: Di kilo whisky Eko Eko. 5 India Eko. India Nano Golf.
1: Ya.
0: Perempuan. Dan juga seorang kepala keluarga Pak Kang.
1: Ya.
0: Ini lahirnya tanggal 9 bulan 12.
1: 9 bulan 12.
0: Tahunnya 1962.
1: 1962. 62 ya.
0: Betul Pak Kang. Jamnya jam 24.00 Pak Kang.
1: Jam 00 dong ya.
0: Betul, ya. Ini menanyakan soal hadap rumah yang selaras, lalu kerjaan yang sesuai, dan juga membuahkan hasil yang bagus ini apa? Warna baju apakah ada yang perlu diperhatikan? Terima kasih.
1: Bohongan kali ya.
0: Sekalian Pak Kang.
1: Feeling ya. Ya. Sebagai kepala keluarga, lahir tahun 62 berdasarkan fungsi usianya 65 tahun ya. Lahirnya pada hari Minggu tanggal 13 bulan 11. Ya. Tahun 2513.
0: Ya.
1: Nah, kalau kita lihat di sini, dia punya kemampuan bisnis yang bagus, ya. Hanya saja kedisiplinannya agak kurang dan juga ambisinya melempem, gitu, ya. Dan gampang tersinggung. Nah, kalau kita berbicara hoki, hokinya cukup bagus, tapi karena dia gampang tersinggung, ini banyak yang terbuang percuma. Ini yang harus diwaspadai, gitu ya. Nah. Satu hal, sebelum saya masuk ke pertanyaannya tadi, apa rumah yang cocok kan ya?
0: Betul Pak Kang. Nah,
1: saya mau menggarisbawahi bahwa Kling ini dalam tanda kutip gila.
0: Gila apa nih Pak Kang?
1: Makan asin.
0: Oh iya.
1: Gila makan asin lo ya?
0: Iya.
1: Nah, jadi makan asinnya ini yang harus dikurangi. Ya. Jadi harus bersikap wajar untuk makanan asinnya itu loh, ya. Jadi tolong gagemnya dikurangi, karena walaupun jantungnya bagus, ya kita juga takut nih, ya bahwa selain jantung, tulang-tulangnya juga bisa bermasalah. Ya, kalau kalau bisa, tolong dia kasih tahu apakah ada gangguan pada tulang dan otot sekarang ini, gitu. Nah, kemudian kalau dia tanya apa rumahnya ya?
0: Rumah yang bagusnya hadap kemana, Pak Kang?
1: Nah, rumah yang bagus hadap ke selatan atau ke utara boleh.
0: Selatan atau utara boleh ya?
1: Iya.
0: Oke, kerjaan, Pak Kang?
1: Pekerjaan. Mm-hmm. Pekerjaan cocoknya di bidang api logam. Nah, kalau ini jagoannya tuh di bidang elektronik tadi.
0: Ya?
1: Yeah. Hardware di software bagus. Mm-hmm. Iya.
0: Oke, okay, ini sebentar.
1: Tolong kalau bisa kasih tahu apakah ada masalah pada tang dan otot ya.
0: Oke.
1: Okay. Kita juga khawatir kita mau ubahnya nih ya. Kalau bisa sayang sih ya, saya nggak dengar suaranya.
0: Iya betul. Sebentar Pak Kang ya. Ini ada suara dari mana?
1: Apa itu?
0: Di Pak Kang ada bocor suara Pak Kang atau aman?
1: Ya, ada.
0: Ada ya?
1: Nyanyi ya?
0: Iya betul. Ini Hans juga lagi nyari suaranya dari mana. Sebentar Pak Kang ya. Ini harusnya aman. Sebentar. Oke. Mohon maaf ya sahabat Sonora. Ini suaranya keluar. Oke, okay, di cukup mengganggu deh Pak Kang.
1: Gak terlalu sih ya.
0: Gak terlalu. Oke, okay, kita abaikan dulu sebentar ya Pak Kang ya, sambil Hans Ban minta tolong ke teknisi. Tapi boleh dilanjutkan dulu nih Pak Kang.
1: Saya bahkan mau dapat input dari Quilly Inc.
0: Mm-hmm.
1: Apakah ada gangguan pada paru atau pada saraf dan tulangnya?
0: Oke. Okay. Baik, ini nanti kalau misalnya ada boleh di kembali dikirimkan ya. Apakah ada gangguan di kedua hal tersebut ya Pak Kang ya?
1: Iya.
0: Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Sebentar. Ini ada pertanyaan dari... Namanya adalah Devi Alvina Pak Kang.
1: Tadi saya.
0: Betul. Devi Alvina di Delta Eco Victory India. Alvinanya di Alpha 5 Victory India Nano Alpha.
1: Eh?
0: Lahirnya di tanggal 1 bulan 12.
1: Bulan 12.
0: Betul, tahunnya 1996.
1: 1996.
0: Mm-hmm, betul. Lalu jamnya 21 lewat 10 Pak Kang.
1: 21 lewat 10 ya.
0: Mm-hmm. Lalu juga ada calon suaminya Pak Kang.
1: Ya.
0: Namanya adalah Hermanto di Hotel Eco Romeo Mama Alpha Nano Tango Oscar.
1: Ya.
0: Tanggalnya 12 bulan 11.
1: 12 bulan.
0: Betul, tahunnya 1974. 1974, jamnya jam 17:40.
1: Tanggal 12.
0: 12 bulan 11.
1: Bulan 11.
0: Tahunnya 1974.
1: 1974.
0: Betul. Jamnya 17:40 Pak Kang.
1: 17:40 ya.
0: Mm-hmm. Ini katanya untuk Hermanto ini duda Pak Kang.
1: Ya.
0: Apakah kami sebagai pasangan ini cocok secara unsur? Lalu juga kecocokannya seperti apa? Apakah ada hambatan yang perlu diperhatikan? Rencananya rumahnya menghadap ke timur. Apakah ini cocok? Terima kasih.
1: Ya, yang paling penting ya, bahwa harus dimengerti. Ya, kedua-duanya memang cara berpikirnya sama.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dan kecocokannya saya dibilang pas-pas.
0: Oke, okay, pas pertanyaan.
1: Ya, nah untuk itu ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Yang pertama, Hermanto seringkali mendikte, gitu ya. Kerap mendikte, dan kemudian keras, ya.
0: Yeah.
1: Nah, walaupun yang namanya Devi sedikit keras juga, tapi gampang tersinggung.
0: Oke. Okay.
1: Nah tentu saja kalau terus-terusan Hermanto tidak bisa mengurangi dikteannya, ini akan menjadi masalah nih bagi perjalanan rumah tangga.
0: Yeah.
1: Dan juga kalau Devinya nggak bisa move on dari gampang tersinggungnya itu, sensitivitasnya, juga berat.
0: Yeah. Oh, oke. Baik. Ada lagi Pak Kang? Tadi rumah menghadap ke timur, rencana aman Pak Kang?
1: Rumah menghadap ke timur, lumayan.
0: Oh lumayan ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi tinggal kecocokannya yang perlu dipertimbangkan ya Pak Kang.
1: Benar.
0: Oke, baik kita ke penanya lainnya Pak Kang.
1: Ya.
0: Ada sahabat Sonora, namanya adalah Madison Jolie.
1: Madison Jolie, betul? Wanita apa ya?
0: Perempuan Pak Kang.
1: Madison.
0: Betul, Madison tulisannya di Mama Alpha Delta India Sierra Oscar Nano.
1: Ya.
0: Jolinya di Juliet Oscar 5 Yankee.
1: Sepertinya pernah dibacain.
0: Betul Pak Kang. Ini katanya ada yang ketinggalan soal bidang usaha. Katanya belum sempat terjawab, kemarin kelewat katanya.
1: Oh ya?
0: Betul.
1: Tanggalnya?
0: Tanggalnya 24 bulan 1.
1: Tanggal 24
0: bulan 1.
1: 1.
0: Tahunnya 2008.
1: 2008.
0: Betul, jamnya 19:30.
1: 19:30 ya.
0: Ya cuman itu aja Pak Kang. Bidang usaha kemarin sempat terlewat katanya.
1: Oh, bidang usahanya ini medicine ini. Aduh, masaknya enak banget.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya. Yeah. Dan memang agak tomboy. Jadi cocoknya selain masak itu pekerjaan bidang teknik. Hardware.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Baik. Oke, okay, kita masih bisa satu lagi kelihatannya Pak Kang.
1: Oke. Okay.
0: Ini ada Erwin Tanujaya, Hans Bantu Eja, di Eco Romeo Whiskey India Nano. Untuk Tanujayanya di Tango Alpha Nano Uzbek Delta Juliet Alpha Juliet Alpha.
1: Oke.
0: Tanggal lahirnya di tanggal 6 bulan 10.
1: Tanggal 6?
0: Bulan 10.
1: 10.
0: Tahunnya 1971.
1: 1971.
0: Mohon maaf Pak Kang, ini nggak ada jamnya. Kita skip artinya Pak Kang.
1: Oke.
0: Oke. Jadi buat sahabat Sonora yang mau kirim pertanyaan, mohon disertakan dengan jamnya ya, supaya bisa ditanyakan dengan lengkap ke Pak Kang. Pak Kang, ini soal Quilly Inc. tadi Pak Kang.

0: Tadi katanya dia ada gangguan di pembuluh darah kaki dan juga warna baju ini belum terjawab katanya Pak Kang.
1: Saya bilang pada paru, tulang gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan tentu saja kalau pembuluh darah itu kan kaitannya memang dengan jantung ya.
0: Mm-hmm. Betul.
1: Jadi tadi saya udah kasih tahu bahwa garamnya harus dikurangi.
0: Betul Pak Kang.
1: Okay. Yeah. Tetapi yang saya khawatirkan pula tulangnya itu nanti bermasalah juga, ya.
0: Yeah.
1: Karena selain dia gampang masuk angin dan dia juga lebih banyak makan daging daripada sayur kan, ya. Bawaan lahirnya ya seperti itu. Nah, yang kita khawatirkan justru dia menyerang balik nih dari garamnya itu ke bagian tulang, gitu.
0: Okay.
1: Nah, kalau ke pembuluh darah itu memang udah kaitannya dengan jantungnya tadi karena garamnya juga terlalu banyak begitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tolong waspadai paru, tulang dan otot gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan hati-hati juga.
0: Apa-apa kan?
1: Jadi kalau ada gangguan sedikit aja soal misalnya migrain, soal yang berkaitan dengan ini ya, tolong saya khawatir nih ada bisa gangguan tremor.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Ya.
1: Jadi kalau ada gangguan, aduh gimana nih, gua kok kayaknya keseimbangannya hilang gitu ya, buru-buru ke dokter ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena potensi-potensi tadi itu kelihatannya bukannya gangguan yang kecil, ya karena tetapi kalau garamnya bisa dikurangi, mudah-mudahan memang segala sesuatu yang jelek itu bisa berkurang banyak gitu ya.
0: Iya. Oke, okay, warna baju Pak Kang?
1: Warna baju Pak. Ya, yang paling gak suka tuh baju warna putih ya.
0: Oke. Okay.
1: Selama ini pakaiannya terlalu gelap, hitam, abu-abu, biru itu gak boleh lagi ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dia pakai baju putih, kalau dia seringkali pakai baju putih, hokinya tentu saja lebih terbuka.
0: Oke, baik. Terjawab semua. Pak Kang sekaligus juga ini mengakhiri perjumpaan kita. Sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak Pak Kang untuk malam hari ini.
1: Sama-sama Han, sukses selalu. Selamat malam, sampai minggu depan.
0: Sampai minggu depan, sehat-sehat Pak Kang. Kita ketemu lagi di minggu depan. Dan juga tentunya untuk Anda sahabat Sonora, Feng Shui Sonora akan kembali hadir menemani Anda di setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian, tentunya di AMKM Malam edisi 24 Juli 2026, kembali menemani Anda 2 jam ke depan ya, hingga tuntas di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Hans akan kembali putarkan lagu favorit Anda, boleh kirimkan di nomor 0812-122-9200, lagu-lagu apa yang ingin Anda putarkan, yang ingin Anda dengarkan sahabat Sonora. Sambil juga mau berbagi informasi lalu lintas di sekitar Anda juga boleh banget. Tapi yang jelas kita awali dulu kebersamaan kita malam hari ini dengan satu lagu dari Nicki Minaj, ada Superbass yang akan segera menyapa Anda.

Sahabat Sonora 20 lewat 10 waktu Indonesia Barat menemani Anda di AMKM malam hari ini. Tentunya masih bersama dengan saya Hans Christian. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung. Saat ini Anda boleh kalau mau request lagu favorit Anda, mau mendengarkan lagu apa di malam hari ini, langsung ya di 0812-1229200 via teks boleh, via voice note juga boleh sahabat Sonora. Sambil menunggu lagu lainnya masuk dari Anda, kita dengarkan dulu satu lagu pilihan dari Bu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ini pengen mendengarkan lagunya Coldplay dengan Viva La Vida, dikirimkan untuk Pedi Sutopo, Yulia P, Foni, Sylvia Nur, Oriza, dan lain-lain. Selamat beristirahat ya, katanya semoga semuanya sehat, bahagia, sejahtera. Amin. Terima kasih. Pilihan lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist, nanti akan menemani Anda sambil juga masih Hans tunggu tentunya beragam informasi lalu lintas ataupun juga pilihan lagu-lagu dari Anda di malam hari ini. Once again di 0812-1229200.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Describe dengan The Man Who Can Be Moved baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora, di malam hari ini. Satu lagu permintaan dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Lagunya sudah Hans putarkan ya. Dikirimkan untuk Ibu Riza, Ibu Rianti, Ibu Nur, dan juga semua pendengar MKM dimanapun berada. Untuk bahan serta kru juga ini, selamat bekerja sampai tuntas. Terima kasih, lagunya sudah diputarkan. Sama-sama, terima kasih juga. Tadi juga ada yang lagi berjuang di KRL katanya ya. Mana nih orangnya? Sebentar. Siapa tadi yang lagi berjuang di KRL ya? Nah, ini dia. Ada Windy di Tangerang. Selamat malam. Minta diputarkan lagunya yang semangat aja katanya. Lagunya ditujukan untuk penumpang KRL jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung. Sehubungan problem yang terjadi. Semangat, guys. Pokoknya semangat. Wih, ini ada problem apa nih? Udah jalankah sekarang, Windy? Untuk KRL-nya, semangat ya teman-teman yang lagi mungkin, ini kan hari Jumat ya, biasanya pada pulang dari ibu kota, ada yang tujuan ke Rangkas mungkin, ingin pulang ke rumah berkumpul sama keluarga, semangat ya di perjalanan walaupun ada kendala. Ini boleh dong Windy di update ya kendalanya seputar apa dan bagaimana kondisi terkini di KRL Tanah Abang Rangkas Bitung. Siap, nanti lagunya mengikuti saja ya. Untuk malam hari ini, karena lagu pilihan sahabat Sonora malam hari ini cukup asik-asik kok untuk bisa didengarkan ya. Ada juga, tadi siapa nih? Wahyu Irawan juga, selamat malam. Ini lagunya belum bisa Hans putarkan. Jadi kembali Hans sampaikan untuk sahabat Sonora yang lagunya di bawah tahun 93. Ini mohon maaf ya, belum bisa Hans putarkan di malam hari ini. Ada JJ juga sudah bergabung. Selamat malam JJ.
1: Apa kabar? Om Hans sudah makan belum? Aku Jeje dari BSD. Mau aku Nasi Putra dari Enau. Makasih.
0: Terima kasih Jeje sudah menyapa malam hari ini. Kabar baik dari Studio Sonora Jakarta. Jeje apa kabar? Udah makan belum? Tadi udah sempat makan sebelum siaran. Thank you so much Jeje. Kalau lagi di jalan hati-hati ya. Nih sudah disiapkan lagunya dari Enau featuring dengan Ari Lesmana dengan sesi potret.

0: baik-baik saja, Om Hans. Aku udah makan juga, Om Hans.
1: Dari JJ yang katanya baik-baik aja di malam hari ini dan juga udah makan katanya. Weh, terima kasih JJ sudah dibalas juga nih. Ada informasi juga tadi mengenai soal KA komuter ya, yang memang mengalami gangguan sahabat Sonora. Ini ada di KA nomor 1736D relasi Tanah Abang Rangkas Bitung. Perjalanan ini hanya sampai stasiun 3 Raksa saja. Kembali sebagai KA 1779D relasi 3 Raksa hingga ke Tanah Abang. Sementara untuk KA dengan nomor 1746D relasi Tanah Abang hingga 3 Raksa, ini pun perjalanannya hanya sampai stasiun Parung saja. Lalu kembali sebagai KA 1777D dari relasi Parung Panjang hingga ke Tanah Abang. Memang ini adanya gangguan dari komuter lain Rangkas Bitung sehubungan adanya kebakaran di area permukiman warga yang berada di sekitar jalur rel antara stasiun Tenjo hingga Tiga Raksa. Saat ini proses pemadaman masih berlangsung dan juga sedang ditangani oleh petugas terkait. Demi menjaga keselamatan bersama, operasional komuter lain di lokasi untuk sementara menunggu hingga kondisi jalur dinyatakan aman dan juga dapat dilalui kembali. Ini terima kasih ya informasinya. Teman-teman di Pusat Informasi Sonora sudah melengkapi informasi di malam hari ini untuk Anda. Ada Pak Hengki juga, ini katanya info jalan di Kembangan Selatan macet dikarenakan ada galian dan juga padatnya kendaraan. Malam hari ini juga menyapa semua sahabat Sonora dengan satu lagu dari Dewa 19 dengan judul Separuh Nafas. Dan juga dikirimkan spesial untuk istri tercinta yang katanya malam hari ini lagi sibuk nyiapin makan malam. Weh, nih menunggu di rumah dengan setia dengan makanan terbaiknya. Oke deh, lagunya akan menemani Anda sahabat Sonora. Dari Dewa 19 ya, dengan Separuh Nafas, spesial untuk istrinya yang lagi masak. Hati-hati nih masaknya ya, jangan sampai keasinan, jangan sampai kegosongan, karena suaminya lagi perjalanan menuju ke rumah, siap untuk menyantap nih ya, masakan terbaik dari istri tercinta.

Sial Om Seven, dengan sebuah kisah klasik baru saja menemani Anda di malam hari ini. Tentunya masih dalam program AMKM Malam. Kalau tadi Sial Om Seven dengan sebuah kisah klasik, pilihan lagu dari Mikael ya, dikirimkan untuk teman SD karena besok katanya mau ngambil ijazah. Dan juga besok hari terakhir aku ketemu teman SD. Ih, sedih ya. Sedih gak ninggalin teman SD? Ini makanya pesan lagunya sebuah kisah klasik dari Sheila on Seven. Tapi semoga pertemanan ini gak berhenti sampai di sini ya. Nanti bisa catch up lagi, bisa ketemuan lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Karena kalau ngomongin pertemanan kan gak cuma ngomongin soal seberapa sering kita ketemu ya. Tapi seberapa kita terikat secara batin dengan mereka. Wedeh, dalam banget ya. Oke deh, lagunya tadi sudah terputar. Ada Pedi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Ini minta diputarkan lagunya Alama dari Rizky Febian. Lagunya untuk Ibu Endang Setiawati, Ibu Liliani, Van Daryani Sutopo, Riza Rianti, Foni, Lena Nur di Pekalongan, dan juga Saurin ya. Salam sehat selalu untuk yang membacakan. Terima kasih.

0: Masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Grand Studio, Jalan Palmerah Selatan nomor 1, Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Dari Rizky Febian dengan lagunya Alama ya. Ini Hans apa dulu. Ada warga Bandung. Hai, ada ER. Ini sudah menyapa. Semangat siarannya katanya. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Semoga kamu juga sehat-sehat ya. Ini buat titip salam aja buat Ibu Riza dan juga Vina. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menyapa. Dari ER di Bandung, Hans juga punya satu permintaan lagu dari Adeline juga. Selamat malam.
1: Malam Om Hans, ini Adeline dari BSD. Mau lagu From the Start dari Lovey, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Lagunya Lovey dengan From the Start akan menemani Anda tentunya masih di AM kayak malam.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
2: Masih di MK Malam bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora. Pak Siprianus, selamat malam. Ini sudah kembali bergabung. Pak Siprianus, kalau punya lagu pilihan lain boleh loh ya. Pak Siprianus dikirimkan kembali, mau diganti dengan lagu apa? Ini juga katanya di Karawaci, cuacanya lagi berawan di malam hari ini. Terima kasih Pak Siprianus, informasi cuacanya. Kalau punya lagu pengganti boleh kembali dikirimkan. Lalu juga selamat malam ada Vincentia di Semarang yang katanya pengen mendengarkan lagunya Reflection. Ini Hans putarkan yang versinya Yura Yunita featuring dengan Sivia, Agatha, Priscilla dan juga Nadine Amizah ya. Nanti akan menemani Anda dengan judul yang sama tapi Reflection, akan menemani di MK Malam ya. Buat yang masih mau bergabung juga Hans ini masih undang, boleh langsung aja di 0812-122-9200. Ada Ibu Diah, kita sapa dulu ya, selamat malam.
3: Selamat malam Ko Hans, apa kabar? Semoga Ko Hans sehat selalu dan tetap semangat. Aku dia dari Bungur Senen, ingin request lagu dari The Beatles. Terserah judulnya apa aja, untuk suamiku tersayang Yosi Nurcahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan sabar, sabar, sabar. Kun fayakun, insya Allah semua cobaan akan berlalu. Dan untuk para kru Sonora yang sedang bertugas, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih, selamat malam.
2: Terima kasih, selamat malam. Boleh nanti The Beatles-nya Now and Then ya, yang akan Hans putarkan untuk Ibu Diah yang sudah menyapa di malam hari ini. Dua lagu ini dari Yura Yunita dan juga The Beatles nanti akan menemani Anda, tentunya masih dalam program MKM bersama dengan saya Hans Christian.

The Beatles dengan Now and Then baru saja menemani Anda. Next song kita punya lagunya Michael Bublé. Wih, ini asik lagunya ya. Judulnya Home. Satu lagu ini menemani sahabat sonora yang mungkin malam hari ini juga masih dalam perjalanan menuju rumah ya, setelah beraktivitas di sepanjang minggu ini. Mungkin ada yang pulang ke rumahnya, literally pergi keluar kota untuk pulang kembali ya. Ini adalah lagu pilihan dari Asari yang ada di Bekasi. Lagunya dikirimkan salam katanya buat para pendengar setia sonora. Cuaca di Bekasi panas dan juga berdebu ya. Ini harus pakai masker biar gak kena flu, karena sekarang lagi musim flu. Terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung. Tadi kalau gak salah juga ada Pak Dodi ya yang sudah bergabung. Katanya dari perjalanan Soekarno-Hatta ke Kerawang. Saat ini masih di Kerawang katanya ya. Masih menunggu untuk perjalanan kembali. Hati-hati di jalan. Semoga selamat. Dan juga semoga diberikan kebahagiaan dan juga rezeki yang baik ya. Amin. Hati-hati buat Anda yang masih di jalan malam hari ini. Hans temani dulu satu lagu dari Michael Bublé dengan Home.

0: Cynthia bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, di tengah memanasnya konflik di berbagai belahan dunia, Indonesia menilai justru semakin banyak negara belajar tentang cara menjaga stabilitas dari ASEAN. Hal tersebut disampaikan Dirjen Kerjasama ASEAN, Ina Krisnamurti, sesuai penutupan pertemuan para menteri luar negeri ASEAN sore tadi. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Sonora Stanislaus Jumar akan melaporkan untuk Anda.
2: Sahabat Sonora, 50 tahun setelah traktat ASEAN ditandatangani, semakin banyak negara di luar Asia Tenggara mengakses perjanjian tersebut. Dalam peringatan 50 tahun TAC di Manila, 4 negara Eropa yaitu Swedia, Polandia, Rumania, dan Lithuania resmi bergabung. Sehingga jumlah pihak yang mengakses traktat ASEAN ini kini menjadi 62. Hal ini dinilai menunjukkan bahwa prinsip dialog dan penyelesaian sengketa secara damai yang dianut ASEAN semakin mendapat pengakuan dunia internasional. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Ina Krisnamurti menegaskan banyak negara kini melihat ASEAN sebagai contoh kawasan yang mampu menjaga stabilitas meski memiliki beragam perbedaan dan juga sengketa. Hal tersebut disampaikan Ina Krisnamurti seusai acara penutupan pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila hari ini.
3: Mereka mengkoneksikan antara situasi global saat ini, khususnya di kawasan masing-masing, dengan

0: Kok bisa ya di kawasan Asia Tenggara, kalaupun ada percikan, itu tidak sampai ke perang besar dan insya Allah tidak. Jadi ada hal-hal yang mereka ingin pelajari dari kawasan ini. Bagaimana caranya menciptakan ya perdamaian dan stabilitas. Dengan masuknya negara Eropa, barangkali juga mereka melihat bagaimana caranya Uni Eropa juga mengadopsi nilai dan prinsip yang ada di ASEAN.
1: Menurut Ina, perdamaian di Asia Tenggara tidak hadir dengan sendirinya. Stabilitas dibangun melalui komitmen menyelesaikan perbedaan secara damai, saling menghormati kedaulatan negara, dan membangun kepercayaan antar pihak. Nilai-nilai itulah yang kini dinilai semakin relevan saat dunia dihadapkan pada meningkatnya rivalitas geopolitik. Indonesia sendiri sebagai salah satu negara penggagas traktat ASEAN menilai pengakuan internasional terhadap perjanjian ini sekaligus menjadi ujian bagi ASEAN sendiri. Organisasi kawasan ini tidak hanya dituntut mampu menjaga perdamaian di Asia Tenggara, tetapi juga mempertahankan sentralitasnya di tengah persaingan kekuatan besar yang kian menguat di Indo-Pasifik. Masih dari Manila, Filipina, Stanislaus Yumar kembali melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Yumar langsung dari Manila, Filipina melaporkan untuk Anda di malam hari ini. Selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami sampaikan untuk Anda hanya di Sonora Network.
3: Demikian liputan Sonora. Sonora FM, news, traffic, and music.

0: Blade baru saja hadir menemani Anda di malam hari ini, sahabat Sonora. Pilihan lagu pengganti dari Pase Pranius Dalu ya, katanya untuk Kohans dan juga kru yang bertugas, Ibu Riza, Ibu Sylvia, Kak Asti, happy Friday night ya, menyapa dari Karawaci yang cuacanya tadi katanya masih berawan di malam hari ini. Siap, lagunya sudah terputar. Selain dari Siprianus di Karawaci, ada Becky juga sudah kembali menyapa. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Hans Christian. Oke deh. Udah makan malam belum? Makan malam dong ya. Itu rambutnya agak panjangan ya. Kapan-kapan biar ke salonnya dipotong rambutnya. Boleh? Oke deh, saya mau request lagu dong. Penyanyinya Liz Rapim, judulnya Bumpala. Atau enggak, Titi DJ judulnya Salah Ke Aku. Tolong diputerin ya. Hatur nuhun ya Mas Hans. Oh ya Mas Hans, aku suka tuh lagunya penyanyinya Andy Kramer ya, judulnya Don't Give Up On Me. Kalau memang gak ada, tolong kamu cari, nanti kamu simpen ya. Aku suka kata-katanya, bagus banget kata-katanya gitu. Oke ya, hatur nuhunnya. Mas, saya masih inget, tunggu dulu deh. Buat Bu Oriza sama Asti, sehat selalu ya. Nuhun. Oh ya Mas, saya ingat waktu kamu tuh pernah marah sama aku ya. Tahun kemarin atau tahun ini tuh marah, aku gak gimana ya. Pokoknya gini, pas aku udah seminggu lebih kan aku nongol, kamu ngomongnya gini, hah, sudah lama tidak tayang ini si Becky gitu. Kayaknya gimana ya, tapi aku ketawa aja lucu, apalagi lihat kamu tuh di top-top. Ada musik kamu joget, ih lembut tapi ya, kamu mah enak orangnya. Sehat selalu ya, jangan kemana-mana, kalau kemana-mana sayang nangis ntar. Hatur nuhun ya, masih sampai nanti.
0: Sampai-sampai, terima kasih. Lagunya sudah masuk ya, Les Serafim dengan Bumpala. Nanti akan menemani Anda, pilihan dari Becky. Tadi sudah masuk dalam playlist ya. Disusul juga nanti dengan satu lagu pilihan dari Derry. Juga selamat malam. Minta diputarkan lagunya 30 Seconds to Mars dengan Do or Die. Lagunya untuk Hans, kru, dan juga sahabat Sonora di malam hari ini. Siap. Lagunya tapi buat Derry ditunggu dulu ya. Kurang lebih sekitar 3 menitan. Satu lagu dari Les Serafim dulu kan hadir menemani Anda. Bumpala.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Dengan Beautiful baru saja menemani Anda. Pilihan lagu dari Philip. Selamat malam. Ini lagunya sudah diputarkan ya. Lagunya dikirimkan buat rekan-rekan MKM, buat Ibu Nur, Bu Riza, Bu Sylvia, Ibu Vanda, Bu Rianti, serta Bang Noval, juga Mbak Becky, Natalia. Selamat istirahat ya. Terima kasih Bang Hans atas lagu saya ini. Oke deh, dari lagunya Philip tadi yang sudah terputar, kita juga mau sapa Anda di nomor belakang 1732. Selamat malam. Ini mau diputarkan lagunya Kes-Kes ya, dengan How to Love. Lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti boleh ditunggu. Akan Hans putarkan setelah ini ya. Yang masih di jalan, kalau mau berbagi informasi lalu lintas juga masih boleh. Seperti apa informasi di sekitar Anda, langsung aja kirimkan ya. 0812 122 9200. 2, 3.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Di balik padatnya pertemuan para menteri luar negeri ASEAN, Indonesia tidak hanya membahas isu kawasan. Forum ini juga dimanfaatkan untuk mempercepat penyelesaian berbagai agenda yang selama ini tertunda. Informasi selengkapnya kita akan kembali bergabung bersama dengan reporter Sonora Stanislaus Jumar langsung dari Manila, Filipina. Silakan rekan Jumar.
2: Sahabat Sonora, puluhan menteri luar negeri dari ASEAN dan negara-negara mitra berkumpul dalam satu forum di Manila, Filipina. Bagi Indonesia, momentum ini menjadi kesempatan langka untuk mendorong berbagai kerjasama bilateral yang selama ini belum berjalan karena kendala penjadwalan dan proses diplomasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mawingkang, mengatakan pertemuan bilateral kali ini tidak berhenti pada pertemuan seremonial saja. Sejumlah agenda yang selama ini masih tertunda justru berhasil mendapatkan kepastian. Hal tersebut disampaikan Yvonne seusai penutupan pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila sore tadi.
3: Berapa pending issues yang masih mungkin di tingkat teknis dibawa ke level menteri itu langsung dibahas dan oh nggak ada masalah kok, let's fix this, ini solusinya, dibahas masing-masing, nah it's very concrete.
2: Menurut Yvonne, berbagai isu strategis seperti ketahanan pangan, energi hingga kerjasama pertahanan langsung dibahas oleh para menteri luar negeri. Bahkan sejumlah persoalan yang selama ini masih berada di tingkat teknis mulai mendapat arah penyelesaian setelah dibicarakan langsung di tingkat menteri. Indonesia juga berhasil menyiapkan agenda pertemuan lanjutan dengan sejumlah negara mitra, di antaranya Papua Nugini, Selandia Baru, dan Kanada. Tidak hanya agenda pembahasan, kedua pihak bahkan sudah menyepakati waktu pelaksanaannya. Bagi pemerintah Indonesia, hasil-hasil semacam ini menunjukkan bahwa forum multilateral kini tidak lagi hanya diukur dari banyaknya deklarasi atau komunike yang dihasilkan. Yang lebih penting adalah sejauh mana kehadiran para pengambil keputusan dalam satu tempat dapat diubah menjadi kemajuan nyata bagi kepentingan nasional. Rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila selama sepekan terakhir memang menjadi salah satu ajang diplomasi terbesar di kawasan Indo-Pasifik. Selain membahas Laut Cina Selatan, konflik Myanmar dan ketahanan energi, forum ini juga menjadi ruang bagi negara-negara yang mempercepat berbagai agenda kerjasama bilateral di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang. Masih dari Manila, Filipina, Stanislaus Jumar melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Yumar langsung dari Manila, Filipina melaporkan untuk Anda dan juga beragam informasi lainnya masih akan terus kami sajikan tentunya hanya di Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Sonora FM News Traffic.

Satu lagu dari Ratu, Teman Tapi Mesra, baru saja menemani Anda. Pilihan dari Verni ada di Cibubur. Selamat malam, lagunya sudah Hans putarkan ya. Ada Ibu Oriza juga sudah menyapa dari Rawalumbu. Ini katanya pengen mendengarkan lagunya Isyana Saraswati dengan Pesta. Lagunya buat Hans dan juga kru. Titip salam juga buat Tin, Nur, Lili, Sansan, Kena, Foni, Silvia, Rianti, Sri Petojo, Riani, Sutopo, Yulia, P. Edi Sutopo, R. Asti, Pinka, Ani, Becky, Triksi, Fitri, Elis, Alika, Wati, Noval, Philip, dan juga Siprianus. Salam sehat buat semuanya. Cocara Lumbut terpantau masih cerah. Terima kasih banyak Hans sudah diputarkan lagunya. Sama-sama. Ibu Ariza, lagunya ditunggu, nanti setelah ini akan menemani Anda. Tentunya masih di AMKM Malam.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, East Traffic and Music.

Ponsel from Rockset dengan It Must Have Been Love. Baru saja menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Bus ya, yang ada di Pontianak. Lagunya dikirimkan untuk kawan-kawan pendengar Sonora. Salam kenal spesial untuk Ria yang lagi stay di counter Supadio. Semoga happy Jack katanya ya. Terima kasih buat abang penyiar, semoga sehat selalu. Terima kasih juga sudah bergabung. Lagu yang sama juga ini diminta oleh Mei yang ada di Jakarta Utara. Lagunya Rockset ya, dengan It Must Have Been Love. Lagunya untuk tim Sonora dan juga listeners yang masih kerja di malam hari ini. Dan juga dalam perjalanan ya. Dan juga tahu yang lagi istirahat. Have a great day. Terima kasih Mei sudah bergabung. Dari lagunya Mei juga kita akan beralih ke salah satu lagu pilihan dari Pak Ferdinson di Komplek Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Minta diputarkan lagunya Naf dengan judul Kenanglah Aku. Lagunya dikirimkan salam buat semua pendengar sahabat Sonora dan juga untuk penyiar serta kru Sonora yang sedang bertugas. Happy nice day dan jangan lupa untuk bahagia.

0: Satu lagu dari Naif, ya, dengan judul Buta Hati, baru saja terputar pilihan dari Pak Handi yang ada di Ciledug. Salam untuk semua penduduk bumi, katanya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Siap, lagunya sudah terputar. Dan lagu dari Pak Handi tadi adalah juga sekaligus lagu terakhir yang mengantarkan kita penghujung program MKM di malam hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk Anda sahabat Sonora yang sudah bergabung, sudah mengirimkan permintaan lagu, sekaligus juga mohon maaf ya untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat untuk Hans putarkan. Ini bisa kembali dicoba di MKM esok siang, akan kembali hadir untuk Anda di pukul 12 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Setelah ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu jazz terbaik di Rest and Relax di pukul 22 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Juga nanti akan dilanjutkan dengan Sonora Late Night Show tepat di pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Hati-hati di jalan, buat Anda yang masih dalam perjalanan pulang, dan juga untuk Anda yang masih beraktivitas, semangat terus sahabat Sonora. Buat yang sudah bersiap untuk istirahat, selamat istirahat, dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Saya Hans Christian, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, and have a great night. Bye-bye.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
3: You are still listening to Rest and Relax, Sonora FM, Jakarta.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

Sahabat Sonora, ada informasi penting nih. Mulai sekarang Radio Sonora makin mudah Anda hubungi di nomor 0812-122-9200. Catat dan simpan ya, 0812-122-9200 untuk lebih dekat dan interaktif dengan kami di studio. Anda bisa ikutan AMKM, menyampaikan informasi lalu lintas atau info penting lainnya, talk show interaktif, kuis, kolaborasi dan bisnis partnership, maupun menyampaikan pendapat atau komentar untuk konten-konten on air di Radio Sonora. Sekali lagi, hubungi Radio Sonora di 0812-122-9200. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: on this. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: www.kecoh.co.id.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music. When I first saw you.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

News, traffic, and music. Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Morning Inspiration.
1: Di sebuah ruang kelas sederhana di Papua, sekelompok anak sedang duduk berhadapan dengan soal-soal fisika. Bukan soal biasa, itu adalah soal yang setara dengan Olimpiade Sains tingkat dunia. Di depan mereka, berdiri seorang pria bernama Yohanes Surya, pria yang lahir di Jakarta 6 November 1963. Sejak muda, Yohanes menekuni fisika hingga melanjutkan studi ke luar negeri dan meraih gelar doktor di College of William and Mary, Amerika Serikat di era 90-an. Sekembalinya ke Indonesia, Yohanes dikenal sebagai pelatih tim Olimpiade Fisika Indonesia. Di tangannya, Indonesia mulai meraih berbagai medali di ajang internasional. Namun di satu titik, ia mengambil keputusan yang berbeda. Sekitar tahun 2006, Yohanes Surya pergi ke Papua, wilayah yang sering dianggap tertinggal dalam akses pendidikan. Banyak yang meragukan keputusannya. Bagaimana mungkin anak-anak di daerah dengan keterbatasan fasilitas bisa bersaing di level dunia? Tak ada yang percaya kecuali Yohanes sendiri. Ia yakin bahwa bakat tidak mengenal lokasi. Yohanes pun mulai mengajar anak-anak Papua dari dasar. Bukan hanya rumus, tapi juga mengajar cara berpikir. Ia melatih dengan sabar, intens, dan penuh keyakinan bahwa setiap anak punya potensi yang sama. Tahun demi tahun berlalu, anak-anak Papua yang ia latih berhasil meraih medali di Olimpiade Sains Nasional, bahkan menembus kompetisi internasional. Dengan penuh kebanggaan, mereka berdiri di panggung dunia, membawa nama Indonesia. Dari tempat yang dulu dianggap jauh, lahir prestasi yang mendunia. Dan semua itu berkat jasa Yohanes Surya. Ia tidak hanya mengajar fisika, ia menyalakan sesuatu yang lebih penting, yakni kepercayaan diri. Bahwa siapapun, dari manapun, dan dengan latar belakang apapun, semua punya kesempatan yang sama untuk bersinar. Bahwa keterbatasan bukanlah batas dari mimpi, tapi rasa pesimislah yang merupakan batas dari mimpi kita.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Morning Inspiration.
1: Hati siapa yang tidak tersentuh melihat seorang pria menarik becak di siang hari yang panas sambil menggendong bayi. Hal ini benar-benar terjadi di India. Pria ini mengasuh bayinya karena sang istri meninggal setelah melahirkan dan tidak ada yang bersedia merawat sang bayi. Pria ini adalah Bablu Jataf, 38 tahun. Dia dikaruniai seorang bayi perempuan yang diberi nama Damini setelah menikah selama 15 tahun dengan istrinya, Shanti. Pak Bablu mengatakan bahwa dia sangat senang diberkati seorang putri. Tetapi dia menyimpan kesedihan mendalam karena sang istri meninggal sesaat setelah melahirkan. Shanti meninggal tidak lama setelah melahirkan di rumah sakit pada tanggal 20 September, ujar Pak Bablu. Sejak saat itu, belum ada seorang pun yang mau merawat putri saya, sehingga saya yang merawatnya bahkan pada saat saya sedang menarik becak, lanjutnya. Pekerjaan Pak Bablu sehari-hari adalah seorang penarik becak di kota Bharatpur. Dia tidak memiliki saudara yang bisa merawat bayinya, sehingga jalan satu-satunya adalah merawat sang putri sambil bekerja. Pak Bablu menggendong bayinya dengan kain yang dililitkan di leher. Hal ini terpaksa dia lakukan bahkan di tengah hari yang sangat panas. Kondisi ini memang memprihatinkan, terutama bagi Damini yang masih sangat kecil. Panasnya matahari dan kondisi jalanan membuatnya harus dilarikan di rumah sakit Jaipur beberapa waktu yang lalu. Sang bayi mengalami septikemia, anemia, dan dehidrasi akut. Untungnya, kondisi sang bayi membaik setelah dirawat. Berita ini dengan cepat menyebar di India, sehingga banyak tawaran bantuan yang diterima oleh Pak Bablu. Besar kemungkinan bahwa pemerintah India setempat sedang memproses cara untuk membantu merawat sang bayi. Semoga bantuan segera datang, sehingga bayi perempuan ini mendapatkan perawatan yang lebih baik. Sahabat Sonora, jangan remehkan cinta seorang ayah. Sudahkah Anda berterima kasih kepada beliau?

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat pagi, Sabtu pagi. Yudi Samadi hadir kali ini di Sonora Weekend Pagi. Apa kabar sahabat Sonora? Sehat-sehat ya semuanya. Senang sekali saya bisa jumpa sahabat-sahabat kembali dengan ragam informasi nanti akan kami sajikan. Dan saya akan menemani Anda beberapa jam ke depan tentu saja dengan lagu-lagu yang akan menemani, menghibur dan membuat Anda semangat di Sabtu pagi ini ya. Gimana cuacanya di tempat Anda? Di sini masih mendung nih sahabat Sonora, masih cukup ideal lah kalau Anda mau olahraga pagi gitu ya. Masih segar udaranya. Jadi manfaatkan Sabtu pagi ini dengan banyak hal produktif yang mungkin bisa Anda lakukan. Ya, kalau dari BMKG prediksi cuaca pagi ini Jakarta, Depok, Bekasi dan Tangerang ini secara umum akan cerah hingga cerah berawan. Bogor diprediksi berawan dengan potensi hujan ringan lokal akan turun pada siang hingga sore. Sementara itu Jakarta Selatan berpotensi diguyur hujan ringan juga pada malam nanti dan Kepulauan Seribu prediksinya juga

dari Andra and the Backbone, sahabat Sonora, di pagi hari ini ya, meskipun tidak ada yang sempurna, kalau kesempurnaan itu hanya milik Tuhan ya, sahabat Sonora, tapi semoga hari Anda bisa membahagiakan lah ya hari ini. Selamat bersiap-siap untuk sahabat-sahabat yang sedang menikmati persiapan untuk liburan barangkali ya di Sabtu pagi ini, atau sahabat yang memang harus bekerja juga, semangat, gak apa-apa juga kok ya, tetap semangat untuk Anda yang tetap harus bekerja di akhir pekan ini, tetap menyala-nyala, semoga dimudahkan semua kegiatan dan pekerjaan Anda, menunaikan semua tugas dan tanggung jawab, dan yang tentu saja kita harapkan adalah terus dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang banyak hari ini ya, amin. Selamat pagi juga untuk sahabat-sahabat yang ya liburan ini mungkin diawali dengan ingin memanjakan diri ya, gak apa-apa misalnya ingin layah-layah dulu gitu ya, santai-santai dulu. Kalau di hari-hari biasa sudah disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, sekolah anak, kemudian juga mungkin harus siap berangkat kerja, Sabtu pagi ini mumpung libur Anda mau sedikit bersantai, gak apa-apa juga ya. Semoga kegiatan santainya ini bisa memberikan refreshment ya, fisik Anda, pikiran Anda, sehingga bisa terus terjaga kesehatan fisiknya dan kesehatan mentalnya. Tapi kalau pagi ini Anda mau olahraga juga gak apa-apa banget, itu tentu sangat dianjurkan sekali. Karena kalau mendengar dari ahli, dokter olahraga, spesialis kesehatan olahraga itu seminggu tuh minimal 150 menit. Jadi kalau rata-rata 30 menit dalam satu hari, maka ada 5 hari aktif kita bergerak ya. Olahraga yang terukur, terstruktur, dan punya dampak untuk kesehatan kita. Penting loh olahraga itu, sahabat Sonora, untuk menjaga kesehatan fisiknya, mentalnya juga, sahabat-sahabat Sonora. Tetap semangat saja ya. Hati-hati untuk Anda yang tengah berkendara, dimanapun berada ya, sahabat-sahabat Sonora semuanya. Pagi ini kalau misalnya Anda sudah nyetir dari dini hari, lebih dari 3 jam, 4 jam, jangan dipaksakan kalau sudah mulai ngantuk. Biasanya ngantuknya itu timbul menjelang pagi, subuh, begitu ya. Silakan cari tempat dulu untuk istirahat. Rest dulu, beri waktu dan jeda tubuh kita untuk break, untuk mengembalikan kewaspadaan, keawasan dan kebugaran kita. Karena kalau ngantuk itu bahaya, yang harus diwaspadai adalah microsleep, tertidur sepersekian detik while ya, sedangkan kita dalam kondisi nyetir, itu sangat berbahaya sekali. Istirahat dulu, jangan dipaksakan ya. Mungkin bisa tiduran dulu, cari tempat, cari rest area, mungkin makan, minum, atau ngopi dulu barangkali, gak apa-apa juga ya. Tetap berhati-hati sahabat-sahabat Sonora semuanya. Di jalan selalu utamakan keselamatan ya.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Ya sahabat Sonora, kalau Anda semua orang tentu saja menggunakan handphone dengan SIM cardnya, dengan paket datanya sahabat Sonora, ini informasi menarik di mana MK memutuskan penyelenggara layanan telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. Jadi keputusan tersebut dilakukan setelah MK mengabulkan sebagian gugatan permohonan pengujian material pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 ayat 2 lampiran Undang-Undang nomor 6 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagian telah mengubah Undang-Undang tentang telekomunikasi. Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis lalu dan Hakim Konstitusi mengatakan pengguna layanan telekomunikasi berhak memperoleh perlindungan atas kuota internet yang telah dibayar. Ya, meskipun sudah habis masa berlakunya, masa aktifnya, nah kuota yang sisa itu harusnya bisa menjadi hak dari pelanggan ya. Jadi ada pilihan dari provider untuk tetap diberikan kepada pemiliknya, pelanggannya, customernya. Nah melalui putusan ini, MK tidak mewajibkan seluruh operator menerapkan satu sistem yang sama, namun operator harus menyediakan pilihan layanan yang melindungi hak sebagian pelanggan atas sisa kuota internet yang belum terpakai. Ya, artinya kalau kita nih sahabat Sonora ada dalam kondisi ini harus ada pilihan lain. Pelanggan harus memiliki pilihan agar kuota yang sudah dibeli tidak langsung hangus ketika masa aktif berakhir. Karena itu sudah dibayar toh, ya. Menurut putusan MK, salah satu bentuk perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan berbagai pilihan paket yang fleksibel, termasuk paket dengan fitur akumulasi kuota, paket tanpa rollover maupun inovasi layanan lain. Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet baik sebelum atau sesudah pengguna baik prabayar maupun pasca bayar, tetapi kuotanya tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya padahal masih memiliki sisa kuota harus dilindungi antara lain dengan ada akumulasi, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, atau ada kompensasi lain, termasuk refund dan juga bentuk perlindungan lain, sahabat Sonora. Ini tentu kita masih tunggu ya setelah putusan MK ini, semoga ada peraturan jelas teknis yang kemudian diberlakukan sehingga kita nih yang masih punya kuota tapi masa aktifnya udah habis tuh, nah sisa kuotanya tuh masih bisa menjadi hak kita yang kita bisa manfaatkan. Entah dalam bentuk-bentuk tadi ya, apa refund atau kompensasi lain, perpanjangan masa aktif, atau juga mungkin pengalihan kepada manfaat lain yang menjadi hak dari pelanggan atau pengguna jasa dari operator telekomunikasi tersebut.

pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Ya, semangat pagi sahabat-sahabat Sonora semuanya di pagi ini Sabtu 25 Juli. Paginya masih mendung sahabat Sonora kalau di Palmerah. Gimana di tempat Anda nih pagi ini? Ada Pak Yogi, selamat pagi tadi sudah menyapa Pak Sengku juga. Apa nih kabarnya ya? Semoga hari ini penuh berkah, badan sehat, pikiran tenang, hati damai, rezeki lancar. Amin ya. Pak Edi Sutopo, selamat pagi. Kemudian juga ada Pak Inanto Wijaya dari Gading Serpong ya. Happy weekend untuk semua, selalu semangat dan selalu bersyukur. Lalu lintas Gading Serpong ke BSD lancar pagi ini. Cuacanya juga cerah. Ada juga Pak Ignatius Susanto sudah menyapa juga, selamat pagi untuk semua sahabat Sonora. Selamat berakhir pekan, tetap semangat dan sukacita, Tuhan memberkati. Ibu Liliani Lukito di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Good morning Yudi. Good morning juga Bu Liliani ya. Happy weekend, salam sehat, tetap semangat. Oke, terima kasih banyak. Cuacanya cerah berawan pagi ini. Sahabat Sonora, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan kembali mengaktifkan sistem penindakan bergerak atau hunting system untuk menindak pengendara yang sengaja menutup maupun mengubah tanda nomor kendaraan bermotor menggunakan lakban, stiker, atau cara lainnya. Jadi kalau Anda lihat nih fenomena kendaraan-kendaraan yang bagian belakangnya ditutup plat nomornya untuk menghindari tilang ya sahabat Sonora, ini akan berlaku nih yang namanya hunting system. Jadi kendaraan yang melanggar itu akan ditindak oleh kepolisian. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Brigjen Polisi Komarudin mengatakan hunting system atau tilang manual akan diberdayakan kembali untuk menindak pelanggaran tertentu termasuk kendaraan yang sengaja menutup plat nomornya. Menurut Komarudin, penindakan ini perlu diperkuat karena praktek menutup atau mengubah plat nomor tidak hanya dilakukan untuk menghindari kamera elektronik atau ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, tetapi juga kerap digunakan dalam aksi kejahatan jalanan. Di sisi lain, ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap penindakan baik melalui tilang manual maupun ETLE selama mematuhi aturan lalu lintas. Komarudin menekankan kepatuhan pengendara menjadi kunci terciptanya keamanan, ketertiban, dan keselamatan di jalan. Memang sebelumnya ya, kalau sahabat-sahabat Sonora juga mungkin pernah dilewati oleh beberapa informasi video-video viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah pemilik kendaraan menempelkan lakban atau stiker pada huruf maupun angka di plat nomor. Modus tersebut diduga untuk mengelabui kamera ETLE agar identitas kendaraan tidak dapat terbaca saat melakukan pelanggaran lalu lintas.

Galih dan Ratna dari The Cinnamon, sahabat Sonora, masih di Sonora Weekend Pagi. Yudi Samadi masih bersama Anda pagi ini. Beberapa waktu yang lalu, investasi emas itu menjadi pilihan karena banyak yang meraup untung banyak. Emas naik begitu drastis ya, sahabat Sonora. Mungkin dari 1 juta, 1 juta setengah, 2 juta, 2 juta setengah, bahkan hampir menyentuh angka 3 juta per gramnya untuk logam mulia ya. Dan Jumat kemarin harga emas batangan PT Antam kembali melemah. Ya, harga emas turun 35.000 menjadi 2.605.000 rupiah saat ini per gramnya, dari sehari sebelumnya yang di angka 2.640.000 rupiah. Sedangkan harga buyback itu turun 50 dari menjadi 2.345.000 rupiah. Penurunan tersebut terjadi ketika harga emas Antam masih bergerak di bawah rekor tertingginya pada akhir Januari 2026 lalu ya, kita masih ingat, bahkan menyentuh sampai angka 3,1 juta rupiah per gramnya. Jadi harga emas ini saat ini masih di range 2 juta setengah sampai 2,6 juta. Turunnya hampir 17% dari posisi peak-nya di 3 jutaan tadi, sahabat Sonora. Nah, sejumlah faktor ini menurut analis diduga dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk pergerakan harga mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ekspektasi suku bunga The Fed, hingga ketidakpastian geopolitik global saat ini. Masih berlangsung konflik Iran-Amerika Serikat, kemudian ditambah lagi dengan Israel yang nggak mau berhenti perang juga, sahabat Sonora. Bahkan juga tidak hanya Iran ya, kawasan Timur Tengah yang terus bergejolak, di mana penahanan Selat Hormuz salah satunya menjadi concern karena banyak kapal-kapal dari berbagai negara yang masih tertahan di situ, sahabat Sonora. Nah, di tengah pelemahan harga tersebut, psikolog konsumen Irfan Agia menjelaskan mengapa kerugian investasi ini seringkali terasa lebih menyakitkan dibandingkan keuntungan, meski nilainya sama. Menurutnya, kondisi itu merupakan fenomena psikologis yang dikenal sebagai loss aversion. Ketika seseorang berinvestasi hanya coba-coba atau ikut tren, otak kita sudah dibuai dengan mimpi-mimpi, dengan iming-iming keuntungan instan yang besar. Nah, ketika kenyataannya hanya untung 5%, keuntungan itu justru diterjemahkan sebagai kekecewaan. Padahal sebenarnya tetap untung. Jadi kita nggak boleh greedy juga, nggak boleh tamak juga, sahabat Sonora ya. Dalam investasi ada yang namanya kontrol psikologi. Nah, menurut Irfan, rasa sakit akibat kerugian menjadi lebih kuat karena banyak orang menggunakan uang yang memiliki kedekatan emosional seperti tabungan keluarga atau dana kebutuhan sehari-hari untuk membeli emas pada saat harga tinggi. Akibatnya, penurunan investasi yang relatif kecil pun dapat memicu stres. Hati-hati ya.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali aktivitas makan dijadikan sebagai aktivitas multitasking. Makan dilakukan sembari kerja, disambi nonton, bahkan sambil jalan. Cara ini disebut sebagai mindless eating. Dalam jangka panjang, mindless eating mempengaruhi kesehatan. Mindless eating membuat kita cenderung kurang menikmati makanan sehingga berpotensi makan berlebihan. Hal ini bisa memicu gangguan mental, misalnya gangguan makan, dan juga berpotensi menyebabkan resistensi insulin, peningkatan berat badan, diabetes, dan sebagainya. Secara biologis, tubuh membutuhkan waktu sekitar 20 menit agar lambung bisa mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Informasi tentang makanan juga membantu otak dalam mengelola sinyal kenyang. Misalnya, informasi dikirim ke otak ketika mata melihat jumlah, bentuk, dan tampilan makanan. Informasi lain melalui indera pengecap dan penghidu juga akan memperkaya otak dalam mengolah sinyal kenyang. Ketika kita makan buru-buru dan tidak memusatkan perhatian kepada makanan, pengiriman sinyal bisa terganggu.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Selamat pagi sahabat-sahabat di TikTok. Apa kabar? Ya, selamat pagi. Selamat bergabung, bisa nonton saya siaran pagi ini, tidak hanya mendengarkan ya. Ini mohon info nih, suaranya terdengar jelas atau tidak nih? Terima kasih banyak tapi. Nah, sudah terdengar. Oke, Ma. Terima kasih. Ada Pak Ketibin, Kak Tian, ada Cold Brew Ice, ada Pak Husen Pelupesi, ada Mama Sabil, Kak Hasita, selamat pagi. Ada Nia Kandi, selamat pagi. Ada Adetoy, selamat pagi. Terima kasih banyak. Ya, sehat-sehat semuanya, semangat pagi ini. Abah Garut pagi, kok kecil suaranya? Ini ada yang bilang kecil, ada yang bilang jelas suaranya. Bingung juga nih ya, tapi nanti kita coba cek. Yang pasti, 23 Juli lalu kita memperingati Hari Anak Nasional. Nah, banyak acara digelar, salah satunya yang diselenggarakan oleh Hotel Santika Indonesia. Di mana dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional, Santika Indonesia ini menyelenggarakan program GM for a Day 2026. Ini sebuah program edukatif yang memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia untuk merasakan pengalaman menjadi seorang GM hotel selama satu hari. Dan hari ini, hari Sabtu ini juga sedang dilakukan ya pengalaman ini, program GM for a Day 2026. Oleh karena itu saya mau menyapa banyak anak-anak yang saat ini